digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan tentu aja masih bareng Windy di edisi pada ini, teman-teman. Nah, kayak tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 9, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan lainnya. Nah, topik yang bakal Windy angkat di jam 9 ini adalah tentang bahaya dan dampak dari narkoba dan judol, ya, teman-teman. Tapi sebelum itu, Windy mau tanya nih, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman tetap sehat, semangat, dan tentunya selalu dikelilingi hal-hal positif, ya. Nah, jadi teman Pro 2, di era digital seperti sekarang ini, tantangan anak muda bukan cuma soal sekolah aja nih, teman-teman. Bukan cuma soal sekolah, pekerjaan, atau pergaulan, tapi juga soal bagaimana menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak masa depan kita. Nah, dua di antaranya adalah narkoba dan judi online, atau yang sering disebut judol, yang lagi marak-maraknya di zaman ini nih. Nah, sekarang aksesnya makin gampang, ya, teman-teman. Kalau judol, kita sudah bisa mengaksesnya lewat handphone, media sosial, bahkan kadang muncul lewat iklan, guys, sih, teman-teman, yang terlihat biasa aja nih. Nah, banyak yang awalnya cuma penasaran atau ikut-ikutan teman atau sekedar ingin coba. Tapi tanpa sadar hal itu bisa berubah jadi kebiasaan berbahaya nih. Narkoba misalnya, bukan cuma merusak kesehatan tubuh aja nih, teman-teman, tapi juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir, emosi kita, bahkan masa depan kita semua. Nah, sementara judi online sendiri sering dianggap hiburan cepat untuk mencari uang, padahal kenyataannya justru banyak yang kehilangan uang, kehilangan kontrol diri, bahkan hubungan dengan keluarga dan teman juga menjadi rusak. Nah, teman Pro 2, hari ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi penting banget tentang bahaya dan dampak dari narkoba dan judol. Karena menjaga masa depan itu dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Sebelum kita lanjut ke topik ini, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, Windy masih punya 3 lagu pertama untuk mengawali sesi di jam 9 ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, yow. Let's listen together. Enjoy.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
3: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
2: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saya pakai nama angka ke depan dia. Dicuri di tengah jalan. Contoh jauh berada di kota pelatih.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 244, teman terbaik kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Ya, Tom Pro 2 itu lagu dari Agatha Suci dengan lagunya itu Cintai Aku Lagi, dan tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ditemani oleh Kak Desi dan juga Kak Windy dari jam 5 hingga tadi jam 10, sekarang di pukul 11 hingga nanti pukul 5 sore, teman Pro 2 ya, Maul yang bakal menemani kamu semua dari Pro 2 Hitlist Santai Siang hingga Sore Ceria. Dan juga teman-teman di pukul 11 ini, teman-teman yang mau request lagu boleh banget, teman Pro 2 ya. Silakan menghubungi Maul jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital, teman-teman. Selanjutnya kita bakal masuk di lagu dari Conan Gray. Kayaknya cocok banget untuk cuaca di Fafak ini yang lagi cerah ya. Karena lagu Conan Gray ini biasanya galau-galau, tapi lagu dari Lonely Dancers ini lebih apa ya, lebih happy, teman-teman ya. Jadi kita langsung dengerin aja lagu dari Conan Gray, yaitu Lonely Dancers.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Filipides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Dan itu dia Tom Prodo, lagu dari Teddy Swims dengan lagu jamnya itu Bad Dreams, teman-teman ya. Dan tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu nih Tom Pro 2. Kita baru aja dapat anugerah lagu dari Kak Zulia yang ada di Jakarta, yaitu pendengar setia kita lewat RRI Digital. Halo Kak Zulia, masih ada di 89 FM gak nih? Masih stay tune ya. Kita mau puterin, katanya mau request dong lagu dari Enggi Cravalho dengan lagunya yaitu Remuk nih ya. Kita cari dulu. Sebentar lagi kita puterin ya, sambil kita cari dulu. Teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget ya. Silakan membuat maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital, teman-teman ya. Kayak Kak Zulia nih, bayangin dari Jakarta, teman-teman ya, bisa mendengarkan siaran kita yang ada di Fak-Fak yang jauh di ujung timur ini, teman-teman. Jadi tentunya kalau bisa Tom Pro 2 kangen dengan halaman, kangen dengan kampung halaman, kangen dengan kerabat-kerabat yang ada di Fak-Fak ya. Silahkan bisa menghubungi dan juga salam-salam lewat WhatsApp kita, dan juga bisa mendengarkan lewat RRI Digital juga tentunya. Nanti kita salam-salamin Tom Pro 2 ya. Dan juga untuk Kak Zul yang ada di Jakarta, tetap stay tune ya tentunya 89 FM. Dan katanya salam nih buat para kakak penyiar, alhamdulillah salam juga ya kak ya. Dan juga buat DNG seluruh Indonesia, DNG seluruh Indonesia nih, wih, nasional ya. Jadi teman-teman yang juga penyuka NG Cravalho, di salam-salam ini sama Kak Zulia yang ada di Jakarta lewat RRI Digital, teman-teman. Dan juga teman Pro 2, kita langsung dengerin aja nih lagu dari NG Cravalho, requestan dari Kak Zulia dengan judulnya yaitu Remuk.

dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah,
0: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Hitlist.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Satu Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Fak-fak.
1: The best, terbaik, terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-fak.
2: Kamu tahu itu tuh, siapa tuh dia tuh?
3: Kok tak ikutan ejek dia, kak?
4: Tidak, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM,
6: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Hey, what's up guys, masih di Lomos 9 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur, seperti yang mau bilang sebelumnya ya, bahwa kita bakal kedatangan narsum nih di pukul 12 ini. Dan pas banget dengan topik kita, yaitu UMKM dan juga kuliner. Emang jam-jam segini itu jam-jam makan siang ya. Jadi kita menghadirkan kira-kira siapa nih yang udah dateng ya. Kita langsung sambut aja. Halo Kak, halo di sebelah sana itu.
4: Halo.
3: Halo. Nah teman-teman, kita bakal bahas soal topik Berida Dessert ya. Dan penuh inovasi. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, kira-kira siapa sih yang datang narsum kita di hari ini. Boleh dong Kak perkenalkan diri terlebih dahulu.
4: Halo untuk pendengar setia RRI, nama saya Tri Maria Isabella, yang ownernya Berida Dessert.
3: Berida Dessert. Jadi kita bakal ngebahas soal F&B nih ya, food and beverage nih. Kita bakal ngebahas soal dessert, kuliner. Aduh, tapi emang jam-jam segini itu jam-jam rawan teman-teman ya. Kayaknya udah jam makan siang, jadi udah lapar juga. Apalagi ditemenin sama obrolan kita hari ini yang kayaknya bakal bikin menggugah selera juga. Terus tadi Kak Tri, gimana panggilnya nih? Kak Isabella, Kak
4: ya,
3: Maria?
4: Boleh, Isabella.
3: Kak Isabella ya. Nah, mumpung hari ini kan studio, cuaca apa tuh lagi bagus ya Kak ya. Karena kemarin-kemarin tuh kan sempat hujan gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar nih ya Kak Isabella buat datang di studio. Dan juga Kak Isabella, ini kan kita ngomongin soal dessert ya. Tapi sebelumnya Berida Dessert tuh apa sih Kak, dan di mana itu bukanya gitu?
4: Berida Dessert sendiri itu nama dari kakak beradik.
3: Oh, beradik.
4: Ya, kakak okay. beradik. Jadi karena itu nama singkat dari kakak beradik, akhirnya saya menyimpulkan Berida.
3: Berida.
4: Ya, dan kami tuh suka makan ngemil satu keluarga, karena dulu orang tua di karena daripada kita beli terus kita tidak tahu bahannya itu baik apa tidak digunakan, akhirnya kita diajarkan untuk buat makanan dari rumah. Nah, karena kebetulan saya merantau ke Fak-Fak, nah saya rindu itu akan makanan buatan orang tua. Akhirnya saya sembari mengisi kekosongan pekerjaan ketika tidak bekerja, saya mencoba untuk berjualan. Membuatnya, terus dari teman-teman kantor menyarankan kalau coba jual. Iya, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang.
3: Iya. Tadi kan sempat kakak beradik ya kayak.
4: Iya.
3: Berarti Berida itu ada kepanjangannya?
4: Iya, itu karena B itu Bella, Ritu, Rio, Da itu David.
3: Oh, jadi tiga-tiganya nih,
4: iya.
3: mengelola Berida Dessert ini.
4: Itu kakak beradik, terus sebenarnya yang punya nama tuh ibu punya nama usaha. Jadi karena saya bingung nih namanya apa lagi ya. Sudah versi kalau di Biak itu namanya Home Berida. Tapi saya izin ke orang tua, terus saya ambil nama Berida, akhirnya Dessert.
3: Oh gitu. Iya. Oh, jadi Bella, Rio dan
4: David.
3: David. Wah. Tapi yang kelola emang tiga-tiganya atau kakak doang sendiri?
4: Kalau di biak semuanya.
3: Uh-huh.
4: Kalau di sini saya sendiri karena kebetulan saya merantau ke sini.
3: Oh gitu. Oh, jadi iya. Ini tuh emang udah dari biak tuh, dari biak tuh udah ada usahanya gitu yang pakai iya, nama Berida.
4: Iya.
3: Tapi bukan dessert.
4: Bukan.
3: Itu apa kalau di biak?
4: Home Berida.
3: Home Berida.
4: Iya.
3: Itu makanan berat.
4: Makanan dari apa saja?
3: Makanan iya, apa
4: makanan
3: saja?
4: Berat sampai ke kue apa segala macam.
3: Oh, iya, gitu.
4: Jadi, sama seperti di sini, jadi siap menerima apa saja pesanan. Kayak,
3: oh gitu.
4: Iya, mendadak-mendadak gitu pesanan.
3: Iya. Mendadak-mendadak ya, juga ya. Berarti bukan cuma dessert dong, berarti Berida dessert di Papak ini. Atau gimana?
4: Untuk sementara Berida dessert dulu.
3: Ah, Berida dessert dulu.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Oh, gitu. Dan juga Berida dessert, berarti kan kita ngomongin dessert ya.
4: Iya.
3: Dessert itu kan makanan-makanan
4: ringan.
3: Makanan ringan, iya. Makanan manis gitu ya.
4: Iya.
3: Berarti apa nih? Puding, kue?
4: Iya, puding. Terus kue kayak pukis.
3: Oke.
4: Okay. Terus kayak mochi. Sekarang baru tuh mochi.
3: Oh, mochi.
4: Iya, mochi, tapi untuk karena sekarang itu sudah mochi yang ada isi, jadi saya ke mochi yang tidak begitu enak, jadi yang mochi yang cocok, mochi mites.
3: Mochi mites.
4: Iya, oh. Terus dengan bolu, perboluan.
3: Oh ya. Iyalah, kalau bisa dessert yang manis-manis pasti iya. Bolu, brownies iya. Brownies jual gak?
4: Brownies tapi saya mengambil yang versi ekonomis.
3: Iya. Iya, iya, gak apa-apa. Tapi ya, itu dessert ya teman-teman iya. Ya kalau dessert kan makanan manis, apakah iya. Ada juga minuman manis?
4: Ada, apa, cincau gula aren. Saya,
3: cincau gula
4: iya,
3: aren.
4: Saya lebih fokus ke yang cincaunya, gula aren.
3: Oke. Jadi serba-serba manis ya teman-teman ya. Makanya ownernya juga manis. Tapi kalau manis-manis kayak gitu, aduh, khawatir juga teman-teman.
4: Iya,
3: jangan terlalu sering teman pro 2 ya. Kita harus batasi juga gula-gulaan. Iya.
4: Tapi kalau untuk anak sendiri dengan suami, saya buat kayak versi yang untuk diet.
3: Oh iya. Iya.
4: Karena itu untuk makan sendiri.
3: Oh.
4: Jadi tanpa no tepung. Jadi pakai Quaker itu pengganti tepung. Terus karena pisang. Ah, itu saya buat olahan pengganti tepung untuk khusus untuk makan sendiri.
3: Oh.
4: Karena kalau jual kan kaum mendang-mending di Fakfak ini kan banyak. Jadi ya sesuai harga.
3: Ya betul. Jadi kalau misalnya tapi yang sehat-sehat itu, yang sehat-sehat kayak gitu tuh sekarang lagi tren gak sih Kak Isabella? Karena apa ya? Sekarang tuh banyak ada susu low fat atau dan lain-lain. Pokoknya kayak dessert-dessert yang okay lah kita dessert makanan manis tapi kita sehat juga nih gitu. Tapi itu lebih mahal ya biasanya?
4: Iya, karena kan bahan-bahannya juga kan apalagi di akhir-akhir ini kan sudah mulai naik kan.
3: Oh,
4: jadi
3: iya.
4: Saya akhir-akhir ini saya sedang mengamati lebih ke justru di Fafak ini lebih cenderung ke yang manis.
3: Oh, tanpa
4: ya, anak muda.
3: Tanpa dietnya ini.
4: Iya. Jadi, wah, ini orang tua itu justru yang sudah mau mulai menuju ke yang lebih sehat. Tapi kalau anak muda lebih ke yang sangat manis gitu.
3: Oh, waduh. Kayak ya udahlah masih muda ini gitu.
4: jadi sedang menganalisa lagi. Waduh, ini maju mundur nih kalau mau jual manis. Ini bagus tidak untuk anak muda, tapi ya sedang apa ya, kasih tester-tester dulu.
3: Oke. Yeah. Berarti sekarang target pasarnya itu lebih ke anak muda ya? Karena yang manis-manis ya? Lebih ke manis-manis.
4: Iya.
3: Tapi apakah jual juga yang dessert diet gitu? Enggak?
4: Kalau itu, kalau ada yang mau
3: pesan aja,
4: pesan,
3: kalau ada pesan,
4: baru saya buat.
3: Iya benar-benar.
4: Iya.
3: Karena kayak gitu kan, ya belum tentu semuanya mau ya kak.
4: Betul.
3: Ya. Jadi kita ya yang jelas-jelas aja.
4: Iya, yang jelas-jelas. Terus kan kalau sekali buat kan tidak sedikit kan.
3: Betul. Iya. Ya, jadi kita harus tahu lah kuantitasnya. Anyways kak, untuk Berida dessert ini, tadi kan sempat namanya Berida gitu ya. Dan juga ini kan jualnya manis-manis gitu. Tapi kita belum tahu nih, Berida Dessert tuh mulainya dari kapan sih?
4: Itu dari tahun 2023.
3: 2023. Iya, udah mau 3 tahun berarti.
4: Iya, itu waktu pas lagi takjil Ramadan.
3: Ramadan.
4: Iya, itu karena saya tinggal di Torea. Jadi tiap kali mau beli takjil selalu kadang kehabisan apalagi aduh. selesai dinas. Waduh, itu dapat yang sisa-sisa. Waduh, ini gimana nih? Terus dapat yang kadang tuh syukur-syukur dapat yang enak. Menurut saya itu mahal enggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus. Tapi kadang ada yang sering ketemu yang nakal, yang kadang dijual kembali padahal sudah tidak baik kualitasnya. Itu yang sangat menyayangkan. Jadi duh, ini gimana ya? Ai sudah coba sendiri. Buat ini bagus nih. Teman-teman pertamanya saya menawarkan ke teman-teman kantor karena teman kan kantor. Mereka juga sering apes dapat yang tidak sesuai.
3: Okay.
4: Bagaimana kalau saya buat terus kalian tes makan tuh nanti gimana masukannya? Karena saya sampai sekarang pun kalau saya ini saya siap menerima masukan untuk suatu perubahan. Jadi kak ini baiknya begini, kak baiknya begini. Oh oke, okay, terima kasih masukannya.
3: Jadi masukan itu yang membentuk tuh 3 tahun Berida ini.
4: Iya, betul.
3: Terus sekarang masih ada masukan terus kayak?
4: Masih
3: ada terus.
4: Iya.
3: Ya. Wah, ternyata udah 3 tahun ya kayak.
4: Iya.
3: Dan ternyata berawalnya dari alasan yang cukup wow juga ya, karena sering gak kebagian takjil.
4: Iya.
3: Tapi emang takjil tuh kak, kalau udah war takjil itu semua kak, mau semua agama juga kayaknya.
4: Iya.
3: Memburu takjil gitu ya. Jadi ya wajar aja habisan sih. Apalagi habis pulang kantor biasanya jam-jam sore
4: 5, gitu. Setengah 5. 6. Aduh, itu kan udah kosong.
3: Udah kosong. Mereka udah mulai jam 2 udah mulai jualan teman-teman. Iya. Ya. Nah, jadi akhirnya lahirlah Berida Dessert.
4: Iya, benar. Asik.
3: Tapi awal-awal tuh Berida Dessert tuh dengan produk apa tuh pertama kali?
4: Itu dari Risol.
3: Risol?
4: Iya.
3: Risol.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Risol terus kemudian ke puding.
3: Ke puding.
4: Hmm, puding terus melengser lagi ke bolu.
3: Oke.
4: Okay. Bolu terus waktu awal-awal tuh risol dengan bonusnya itu karena cari peminat, jadi bonusnya itu es cincau.
3: Es cincau.
4: Tapi tidak pakai gula yang putih, pakai gula aren karena memang saya menjaga betul yang manis-manis, jadi saya ganti ini dengan gula aren. Akhirnya ini pakai gula apa? Gula aren. Oh bagus, iya. Oh akhirnya, wah bagus nih.
3: Tuh. Beda gitu ya,
4: iya.
3: Sama lain. Dan juga tadi berarti awal dari risol. Tapi iya, kalau misalnya best sellernya apa tuh kira-kira?
4: Best sellernya risol, masih tetap risol.
3: Masih sampai iya, risol, 3 tahun ini risol nomor 1 nih.
4: Iya, cuma kan risol kan apalagi sekarang lagi booming-boomingnya risol berbagai macam,
3: iya,
4: isi.
3: Iya, betul.
4: Itu saya lebih tetap mempertahankan yang saya punya, isi ayam rogut.
3: Oh, ayam rogut.
4: Iya,
3: benar-benar.
4: Iya.
3: Kayaknya risol tuh emang identik sama rogut ya. Karena ya yummy gitu, gurih-gurih ya kan.
4: Iya.
3: Tapi ya banyak varian sih sekarang.
4: Iya.
3: Kira-kira dari Berida sendiri, kira-kira apakah risol akan berkembang menjadi bermacam-macam juga rasa-rasanya?
4: Kemungkinan.
3: Iya, ada potensi.
4: Iya. Okay. Tergantung selera sih, kembali ke lidah.
3: Betul. Iya. Betul.
4: Bahkan kayak risol itu kayak kulit. Dia kan di isiannya itu tergantung orang. Wah ini bisa campur daging apa, nah tidak campur isian fla atau apa.
3: Oh iya, betul.
4: Iya,
3: betul.
4: Jadi kembali lagi untuk sekarang ini karena saya masih lagi yang booming, jadi saya bilang oh ini saya mencoba cari yang lain. Jadi,
3: oh, mencari varian lain.
4: Iya, varian lain.
3: Yang berbeda dengan yang booming.
4: Iya,
3: supaya
4: betul.
3: Oh, ini berbeda nih.
4: Iya, gitu. Jadi oh, Berida Dessert tuh adanya yang ini.
3: Gitu. Ya. Betul.
4: Cari yang inovasi lain.
3: Keren. Dan sekarang kita tahu nih best sellernya Risoles ya, Kak.
4: Iya.
3: Terus kalau misalnya teman-teman nih penasaran sama Berida Dessert, belinya gimana? Apakah ada toko offline atau kakak jualannya online?
4: Saya itu karena ada tugas utama, jadi kadang tuh pas saya libur, libur kerja atau saya sedang iya pas saya libur kerja baru saya jualan lewat saya biasa dari status WhatsApp atau dari Facebook.
3: Dari Facebook.
4: Iya.
3: Jadi bisa pesan gitu ya.
4: Iya.
3: Apakah pre-order atau udah langsung ready tuh kira-kira orang?
4: Itu biasanya saya pre-order langsung. Ready.
3: Oh, langsung ready iya. gitu ya. Jadi orang pesan, "Oh, ini udah nih." gitu.
4: Iya.
3: Jadi orang bisa langsung ambil.
4: Iya.
3: Oh ya, open delivery atau gimana itu, Kak?
4: Iya, kalau sebenarnya open delivery, cuma kalau saya itu awal-awal itu saya gratiskan ongkir karena saya itu suka jalan-jalan.
3: Oh, iya, iya.
4: Tapi berhubung medan di Fafak itu terutama di Wagom itu saya takut.
3: Betul.
4: Jadi kalian tuh sampai sekarang saya masih berpikir, waduh apakah kalau di Wagom saya kasih kena ongkir, tapi kalau di daerah kota saya tidak kasih kena ongkir ya. Tapi nanti gimana itu yang saya masih mikir, karena kan kalau di kota kan rata.
3: Iya.
4: Kalau di Wagom itu apalagi ke atas-atas,
3: turun gunung
4: ya. Itu yang saya takutkan.
3: Betul.
4: Jadi kadang yang mau saya menyesuaikan dengan liburnya suami. Jadi pas suami libur baru saya gratiskan ongkir semua.
3: Gitu.
4: Ya, anggap saja kami jalan-jalan gitu.
3: Ternyata tapi emang ya kayaknya mau seberapa lama pun tinggal di Fafak, kayaknya naik turun gunungnya Fafak tuh tetap mengerikan.
4: Iya
3: ya.
4: Betul.
3: Aduh, dan juga aduh jadi lapar wow ya, kira-kira risol.
4: Iya.
3: Berarti untuk sekarang risolnya masih satu varian.
4: Masih satu varian, risol rogut.
3: Risol rogut.
4: Iya. Dan itu risol gemuk sih. Kadang teman-teman kantor bilang kamu nggak rugi, tidak rugi. Saya bilang saya lebih ke kualitas produknya.
3: Oh iya. Gitu. Daripada ya yang ece-ece gitu ya. Daripada yang ya KW gitu teman, yang penting pelanggan makan enak,
4: puas ya, gitu. Itu ada kepuasan sendiri.
3: Betul. Aduh, jadi bingung juga nih ya. Kayak pengen beli gitu. Tapi kalau misalnya jam-jam ini kan hari kantor ya, kayak
4: setiap
3: hari-hari kerja. Hari-hari kerja berarti belum buka.
4: Iya.
3: Di hari apa berarti?
4: Biasanya saya karena jam saya termasuk pekerja yang sip-sipan. Jadi kadang pas di mana saya libur ada hari kerja itu saya biasanya tergantung kegiatan sih. Kalau misalnya saya akhir-akhir ini saya sedang berusaha di mana weekend saya berjualan.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Apa enggak itu Kak? Biasanya kan kayak weekend saya libur gitu. Saya liburan. Ini malah jualan lagi nih.
4: Iya, tidak apa-apa kan, karena lebih baik mengisi waktu yang bermanfaat.
3: Tapi yang penting happy aja ya.
4: Iya, betul.
3: Jangan merasa terpaksa, teman-teman.
4: Iya, benar.
3: Kalau bisa weekend mau jualan aja, yang penting happy.
4: Iya.
3: Dan juga Kak, kita mau tanya nih. Kan ini kan soal barang-barang di Fafak tuh kan
4: mahal.
3: Harga bahan bakunya mahal nih ya, kira-kira. Tadi mengingat juga kakak bilang kan kita utamakan kualitas nih.
4: Ya.
3: Apa nggak boncos itu?
4: Ya, kembali lagi karena harganya sudah naik, jadi kalau HPP tentu saya hitung, sudah hitung, tapi ada yang kayak perhitungan-perhitungan yang ini saya berjualan tujuannya untuk anak sekolah atau orang kerja. Saya lebih utamakan ini target saya kemana dulu nih.
3: Iya, betul.
4: Kalau ke anak sekolah saya menyesuaikan porsi anak sekolah. Kalau ke kalangan umum berarti saya kan ada itu yang pakai tempat kayak wadah. Itu saya mengurangi memakai wadah yang tidak mahal.
3: Betul.
4: Nah jadi saya melihat dari sisi tempat packingannya, nah terus kepada siapa saya akan menjualnya.
3: Gitu. Jadi tergantung lagi ya. Meskipun emang bahan baku naik, tapi tetap mempertimbangkan modal,
4: modal
3: dan juga mungkin memangkas dari segi apa ya, dari segi packaging ya.
4: Iya,
3: dari segi packaging gitu. Ya. Oh, berarti ini ada porsi anak sekolah juga.
4: Iya, kan porsi anak sekolah ibarat, oh anak sekolah target kan uang jajan mereka tuh kira-sekiranya ya, berapa sih? Iya, jadi saya menyesuaikan itu juga.
3: Oh, gitu.
4: Jadi ibarat yang biasa gemoy saya kurangi sedikit, tapi tidak terus mengurangi dia punya kualitas sekali, tidak. Rasa tetap sama, cuma besar kecilnya itu tidak terlalu dikurangi.
3: Yang penting inilah ramah kantong pelajar.
4: Ah
3: ya,
4: betul.
3: Jadi orang-orang yang pelajar-pelajar tuh mau coba bisa juga.
4: Iya.
3: Aduh.
4: Karena saya tinggal di tempat yang rata-rata pendapatannya itu masih rendah, menengah ke bawah. Jadi saya berjualan kadang itu di rumah tuh, oh biar semua bisa rasa. Jadi ada harga ekonomis, oh bisa, ini bisa untuk yang menengah. Jadi kalau bisa, misalnya kalau ikut UMKM itu saya ambil rata harga yang secara untuk orang umum.
3: Orang umum.
4: Iya, yang pekerja. Saya jualnya harga orang pekerja.
3: Iya. Begitu ya teman-teman ya. Dan juga nih Kak. Kak Isabella, gak terasa kita udah ngomong beberapa lama, jadi kita kayaknya break dulu sebentar ya. Kita melonggarkan tenggorokan dulu ya Kak Isabella ya. Dan juga teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
5: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Lomong 9 November, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 12 lewat 42 menit masih bersama Maul dan juga ada Kak Isabella. Dan juga kita udah berbincang cukup lama, teman-teman ya. Dan sepertinya kita sudah masuk di penghujung dari obrolan kita saat ini, podcast-podcast abal-abal. Podcast-podcast soal kuliner dan juga UMKM yang tentunya dari tadi bikin kalian ngiler ya. Pasti kalian semua udah penasaran sama resolnya. Tapi sebelum itu, teman-teman, kita tentunya kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama Ul, kita ada sesi terakhir yaitu wild question atau pertanyaan liar nih. Engeng-engeng gitu ya. Nah, Kak Isabella, untuk pertanyaan liar yang mau sampaikan untuk Kak Isabella nih, jujur nih Kak ya, kalau misalnya kita terlalu sering ya, misalnya berpapasan sama orang, itu kan jadi bosen gitu.
4: Iya, betul.
3: Apalagi kalau misalnya nyium-nyium aroma manis terus nih, ya. Bikin adonan manis, nyicipin yang manis-manis, pernah nggak sampai di titik kayak, aduh enak banget rasanya lihat dessert nih, atau kayak udah bosen banget pengennya mau makan yang asin, pedas dan gurih aja deh gitu. Pernah. terus gimana tuh? Kenapa bisa dan juga gimana caranya Kakak menghadapi masalah itu?
4: Kalau saya menghadapinya, tenang aja, di berida dessert itu bukan ada yang manis-manis saja, tapi ada yang kriuk-kriuknya juga. Jadi saya itu di berida dessert tuh tentunya ada yang kebetulan saya bekerja di yang bagian cuaca, jadi terkadang saya jualan mengikuti cuaca yang terjadi. Iya, betul.
3: Okay.
4: Jadi wah ini hujan nih, wah tenang, di berida dessert ada yang hangat-hangat.
3: Gitu ternyata. Jadi bukan cuma manis-manis aja, ada hangat-hangat, asin-asin, kriuk-kriuk, teman-teman ya, ada yang pedas-pedas juga berarti.
4: Ada
3: apa tuh?
4: Pernah dipesan itu kayak saya ditantang disuruh buat yang kayak gorengan tapi yang menarik untuk di suatu dinas. Nah terus oke, saya terima, dan itu membuat saya inovasi baru. Jadi di berida dessert tuh bukan hanya ada yang manis tetapi yang kriuk. Ada asinnya juga, itu ada.
3: Gitu.
4: Dan itu harga terjangkau juga, karena untuk suatu dinas, jadi mintanya harga terjangkau. Jadi oke, saya terima. Dan itu saya jalankan, bisa nih masuk ke list juga.
3: Asik. Tapi kalau yang pedes-pedes tuh masih sedikit ya, Kak ya?
4: Iya, masih sedikit.
3: Kita mau request dong, Kak.
4: Oke.
3: Karena kayak mau tipe orang-orang, aku kan Sunda ya kak ya, yeah. Sunda tuh kayak kalau nggak makan sambal tuh rasanya nggak hidup kak.
4: Iya yeah, benar, saya sendiri termasuk yang suka makan.
3: Oh iya yeah, betul. Yeah. Nah kayaknya harusnya pedes-pedes nih ya. Tapi ya itu dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pernah juga ternyata merasa enek dengan yeah, makanan manis, ya udah makanan-makanan asin, makanan gurih, yeah, tergantung cuaca juga. Wah yeah, ternyata baru tahu juga nih teman-teman ya, ya hangat-hangat yeah, ya. Dan juga teman-teman di pukul 12.45 ini gak terasa kita udah ngobrol sekitar 45 menitan Kak Isabella. Kira-kira nih kak, kita closing statement kakak untuk apa ya, kesan dan pesan atau harapan kepada anak-anak muda ya, mungkin mau juga nih bikin UMKM dessert gitu ya, cuman takut gimana mulainya gitu, atau takut dengan bahan baku Fakfak gitu, gimana tuh kira-kira?
4: Oke, untuk anak muda di Kabupaten Fakfak, kadang kita merasa tertinggal untuk melihat orang lain yang sudah lebih dulu berhasil. Tetapi sebenarnya setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Dan untuk anak muda sekarang itu, saya lihat tuh sangat kuat. Walaupun banyak tekanan, tetap berusaha dan tidak menyerah. Dan untuk pesannya, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Mulailah dari yang kamu bisa, dari yang kamu punya. Tidak apa-apa berjalan pelan. Yang paling penting tidak berhenti sampai di situ.
3: Oh gitu, pelan tapi pasti.
4: Iya
3: ya,
4: betul. Tidak perlu cepat-cepat.
3: Keren. Teman-teman, anak-anak muda nih, dengerin ya dari Kak Isabella. Dan kira-kira nih, kalau misalnya untuk harapan Beida Dessert kedepannya, apakah seperti apa nih untuk tahun-tahun kedepannya?
4: Nah harapannya lebih konsisten jualan, supaya peminatnya tetap mau beli itu sudah tidak, oh kadang-kadang kadang tidak.
3: Oh gitu, jadi tetap setia ya, nih
4: tetap
3: ya.
4: Setia.
3: Tetap laris manis tentunya. Asik. Dan juga semoga dari di desa tuh jadi gede gitu ya. Amin. Nanti kita undang lagi nih kalau
4: siap.
3: Udah buka cabang. Oh. Nah teman bro dua, itu dia obrolan kita dengan Berida Dessert, manis penuh inovasi bersama Kak Tri Maria Isabella. Dan juga kayaknya belum ini deh kak, kira-kira kalau misalnya teman-teman pro 2 mau beli itu di mana, di nomor apa atau hubungnya?
4: Kalau mau beli itu ada nomor WhatsApp yaitu 0822-4811-4290 atau tidak di Facebook yaitu nama saya Tri Maria Isabella. Untuk Instagram Berida Dessert sedang on process.
3: Gitu ya. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya menu silahkan ya, dengan nomor tadi. Jadi catat teman-teman ya, karena mau tahu kalian semua kayaknya udah ngincar risol rogutnya ya. Dan juga berarti di hari apa aja tuh bukannya? Weekend ya?
4: Itu terkadang saya postingnya tidak menentu juga. Sedang diusahakan untuk weekend juga.
3: Tergantung ini ya teman-teman ya, pantau aja ya, pantau Facebook ya kak?
4: Iya, Tri Maria Isabella.
3: Nah, itu dia teman bro 2. Kalau misalnya kalian penasaran dan tanya-tanya menu, ke nomor tadi dan juga ke Facebooknya Kak Tri Maria Isabella. Dan thank you banget teman-teman atas atensinya. Teman bro 2 sudah menemani kalian, kita udah menemani kamu semua dengan topik yaitu santai siang Berida Dessert, manis penuh inovasi bersama narsum kita yaitu Kak Tri Maria Isabella. Thank you banget ya kak ya, udah datang di siang-siang kayak gini ya. Enak banget lagi, apa namanya, cuacanya lagi cerah juga ya. Aduh ngomongin dessert jadi lapar teman-teman. Dan teman bro 2 thank you banget atas atensinya. Dan jangan kemana-mana, tentunya mau masih akan menemani kalian semua hingga pukul 5 sore. Jadi teman-teman tetap stay tune dalam 9 FM. Dan kita pamit undur diri, Maul dan juga Kak Maria Isabella ya. Kita dadah dulu kak, dadah, bye-bye guys.
5: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
6: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
5: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
6: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
5: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
6: Konten seperti apa sih yang menarik?
5: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
6: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
5: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa kamu lempar? Rabies. Emang itu anjing rabies?
3: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
2: Jangan, kasihan anjingnya.
3: Rabies itu nular.
2: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
3: Gimana?
2: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
3: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
2: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
3: Ah, ribet.
2: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
3: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
2: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
4: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Buru itu dia lagu dari Nadif Basalamah dengan lagunya itu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan kayaknya sampai sekarang masih enak banget untuk didengar teman-teman Pro 2 ya. Dan juga teman-teman, kalau tadi kita udah berbincang-bincang bersama Kak Tri Maria Isabella mengenai UMKM kulinernya itu Berida Dessert, dan di pukul 1 ini teman-teman ya, 1 jam ke depan kita bakal membahas sports dan juga entertainment. Jadi teman-teman yang suka bola, suka otosport, suka MotoGP, suka apa nih, suka tenis, suka padel ya, kita bakal bahas tentunya seputar sports dan juga entertainment. Tapi setelah beberapa lagu berikut, ada lagu selanjutnya, lagu dari Alexander 23 yaitu Cry Over The Boys.

Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Kamera rolling, action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
3: frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
2: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pedasnya tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Wah, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Resensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: FM。
1: Kamu tahu ya tuh siapa tuh dia tuh?
2: Oh, kau tahu ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saksikan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong, karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Halo podcast, masih di Lomos 9 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Maul juga, teman Pro 2 ya. Di pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan kalau tadi di jam 12 teman-teman ya, kita udah kedatangan narsum di UMKM dan juga kuliner. Tebak kira-kira di jam 3 ini siapa lagi yang datang, teman Pro 2, untuk menemani podcast kita di pukul 3 sore ini, teman-teman. Jadi kita kedatangan dua narsum, teman Pro 2 ya. Dan ini dua-duanya dari dunia pendidikan. Gokil gak sih? Kita langsung sambut aja nih. Ada Bapak Syahban Bakri dan juga Ibu Nurhayani. Boleh dada-dada di situ dulu, Ibu dan juga Bapak. Halo, teman Pro 2. Jadi panggilannya apa nih? Bapak Syahban, Ibu Nur. Ibu Nur ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman Pro 2 ini kan kaula-kaula muda ini belum tahu nih, kira-kira ini siapa yang udah datang ya narsum kita. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Bapak Syahban terlebih dahulu.
1: Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Syahban Bakri, profesi keseharian guru SMK Yapis Fakfak, dan pada saat hari ini diundang untuk sebagai narasumber, sebagai bagian pendataan PPDB SMK Yapis Fakfak tahun 2026.
0: Begitu. Jadi kalau misalnya Ibu Nur, Ibu yang cantik.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Haini, keseharian juga di SMK Yapis Fakfak. Kebetulan saat ini sebagai wakasek kesiswaan sekaligus ketua PPDB penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2026-2027.
0: Jadi dua-duanya ini perannya jadi PPDB SMK.
2: Iya,
0: benar ya. Oh,
2: cita-cita jadi awal ketika masuk sekolah.
0: Jadi kayaknya emang terkhusus nih bagi adik-adik SMP yang bingung, yang galau, lagi mau lanjut kemana, merapat dulu ya. Karena kita datengin sosok dari dunia pendidikan, terutama dari SMK Yapis Fakfak ya. Dan juga bukannya di jam segini tuh Bapak Ibu masih mengajar di jam 3, enggak?
2: Kebetulan kalau hari ini tadi simulasi untuk persiapan kita ujian akhir semester untuk anak-anak kelas 10-11 sehingga mereka pulang. Hari ini tugas kita bersama Bang Maun.
0: Akhirnya bisa menempatkan waktu buat berbincang-bincang nih teman-teman ya. Tapi sebenarnya kemarin kita udah ketemu ya Bu Nur ya. Kemarin kita di ini ya berbincang-bincang sama kepala sekolah juga.
2: Iya, betul.
0: Soal SMK Yapis juga. Tapi ngomong-ngomong soal PPDB dan juga SMK Yapis nih, anak-anak SMP gitu ya, apa namanya, adik-adik SMP kita kan mungkin masih galau nih Ibu ya. Kira-kira mau kemana ya? Karena di Fafak kan ada banyak opsi ya.
2: Iya.
0: SMK Yapis, ada Madrasah Aliyah, ada Semansa. Kalau dari Ibu sendiri nih sebagai ketua PPDB, ada gak sih strategi yang bisa bikin adik-adik kita tuh gak bingung lagi gitu dan memilih SMK Yapis gitu?
2: Iya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara masalah strategi, pasti semua sekolah punya strategi. Begitu juga kami yang ada di SMK Yapis, karena memang kalau kita bicara tentang SMK Yapis, SMK itu berarti dia agak berbeda dari SMA dan Magifa.
0: Betul.
2: Ya, karena kalau kita di SMK Yapis berarti kita bicara tentang keterampilan ya. SMK keterampilan, kita bicara tentang materi yang umum yang didapat. Jadi yang membedakan mereka itu ketika di SMK ya, di SMK itu pembelajarannya ada yang namanya PKL atau magang, itu kurang lebih 6 bulan. Ada pembelajaran secara teaching factory untuk berwirausaha, membawa dunia kerja ke lingkungan sekolah. Sehingga memang kalau untuk strategi untuk masuk ke SMK Yapis Fakfak, memang anak-anak yang memang mindsetnya adalah besok kita siap kerja nih. Saya perlu kompetensi yang harus saya miliki ketika nanti saya tamat dari SMK, maka saya bisa bekerja. Maka tugas dari kita adalah bagaimana mempromosikan jurusan masing-masing yang ada di SMK Yapis Fakfak, sehingga itu bisa menjadi wacana berpikir untuk adik-adik kita yang berada di kelas 9 ketika mau melanjutkan di SMK, sudah bisa menentukan saya harus memilih jurusan apa. Dan saat ini yang lagi dilakukan strateginya yaitu promosi berupa video-video jurusan yang dibuat oleh anak-anak kita untuk memperkenalkan meninggalkan jurusan walaupun secara singkat, tetapi itu merupakan informasi yang bisa digunakan untuk anak-anak kita yang ada di kelas 9 untuk menentukan jurusannya.
0: Jadi seperti itu ya, strateginya sekarang dibuat video-video begitu ya?
2: Video-video promosi, terus ada informasi berupa selebaran-selebaran yang dibuat juga, yang kita upload lewat media sosial. Terus ada pemberitaan di RRI berupa pengumuman supaya bisa menginformasikan kepada anak-anak kita yang kebetulan tidak ada di lingkungan sekitaran Fakfak, tapi masih berada di luar, yang memang bisa menangkap frekuensi dari RRI Fakfak.
0: Betul, meningkatkan keterjangkauan juga. Iya. Kalau Bapak Syahban nih, Pak, iya, ini kan PPDB berarti udah berlangsung dari kapan dan juga progresnya sampai hari ini tuh seperti apa, Pak?
1: Oke, baik. Sesuai dengan selebaran yang sudah diberikan, yang sudah digencarkan di media sosial juga, bahwa memang kita menerima dua jalur.
0: Dua jalur?
1: Ya, yang pertama ada prestasi, yang kedua adalah reguler. Sedangkan prestasi itu dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 19 Mei. Itu pun sudah ditutup.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena sudah waktunya berlalu. Sedangkan reguler ini mulai dari tanggal 20 sampai 29 Mei nanti.
0: 20 hingga ya, 29 Mei.
1: Dan kami tegaskan juga bahwa penerimaan yang kami lakukan itu adalah secara online.
0: Secara online.
1: Jadi lebih enak dan lebih praktis lah. Mau dilakukan di mana saja dengan jam dan dengan waktu yang tidak dibatasi, ya bisa didaftar dari itu.
0: Gitu. Berarti 29 Mei sisa 8 hari lagi ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Waduh, teman-teman yang lagi mendengarkan, jangan tunda-tunda ya. Nanti yang ada kehilangan kesempatan nih. Dan juga ngomong kesempatan nih, Bapak Ibu ya, kira-kira kan jurusan di SMK tuh banyak banget ya. Ada berapa jurusan?
1: Ada 7.
0: 7.
2: Iya,
0: ada 7 jurusan. Terus jurusannya itu apa aja dan yang paling populer tuh apa biasanya?
2: Kalau jurusan pasti semua yang ada di SMK pasti bilang populer lah jurusan mereka, karena memang kompetensi setiap jurusan itu beda-beda sesuai dengan keinginan pemilih. Jadi kalau di SMK itu ada 7 jurusan. Yang pertama kita ada jurusan kuliner.
0: Kuliner.
2: Iya ya, yang lagi marak, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mungkin tidak membutuhkan harus bekerja dengan orang, bisa berdiri sendiri, kuliner. Karena kalau tidak makan berarti mati. Jadi ketika masih ada makan, tetap jurusan ini tetap tenaga ini tetap dibutuhkan di mana-mana. Yang kedua ada jurusan busana. Ya, jadi untuk adik-adik yang mungkin ingin punya fashion mode ke depan, terus supaya bisa dari sekarang saya harus seperti ini karena menjadi perancang yang handal, mungkin melewat jalur SMK bisa memilih jurusan busana. Selanjutnya ada jurusan pemasaran. Selanjutnya ada jurusan akuntansi, administrasi perkantoran dan layanan bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Selanjutnya ada jurusan TKJ dan ada jurusan desain komunikasi visual. Otomatis semua jurusan ini adalah jurusan andalan, karena mau bilang populer, semua populer.
0: Semua populer dan juga tergantung keterampilan masing-masing.
2: Iya.
0: Ya, karena emang SMK kan sebagai fasilitator agar teman-teman yang lulus itu langsung bisa bekerja dan juga sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi ngomongin soal keahlian, Ibu biasanya nih ya, Ibu dan Bapak deh, pernah kan pastinya melihat situasi di mana si siswa ini masuk cuman karena ikut-ikutan gitu. Nah, jadi untuk menentukan jurusan yang tepat dari Bapak Ibu sendiri ini seperti apa sih caranya? Mungkin dari Bapak dulu deh.
1: Ya, yang pertama bahwa memang kita gencar-gencar promosi karena memang ini anak peserta didik yang baru lulus SMP atau kelas 9 itu kan masih mindsetnya masih belum terbentuk ini.
0: Betul.
1: Jadi dengan berbagai macam informasi kita sampaikan bahwa memang kalau mereka memilih salah satu jurusan di SMK atau program keahlian, mereka akan mendapat pemahaman bahwa oh, setelah saya dapat pengetahuan seperti ini, saya bisa lakukan seperti ini gitu. Jadi itu yang telah kami lakukan, sehingga pada saat mereka masuk juga ya kita tetap memberikan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan mereka ini mereka dapatkan. Jadi sehingga mereka awalnya kan kalau tidak kenal tidak sayang ini.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi kalau tidak kenal ya kita kasih informasi seperti itu, sehingga pada saat masuk dan seperti kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran di SMP itu sangat berbeda sekali, di mana lebih dititik beratkan pada keahlian bersifat praktik, sehingga kan ada pasti anak itu yang suka praktik, wah itu pasti akan senang dan betah. Yang tidak suka mungkin kita bisa lakukan pendekatan-pendekatan dengan pembelajaran yang menyenangkan, gitu kan, dengan metode-metode pembelajaran, baik itu kita PKL, bayangkan bahwa mereka sudah merasakan atmosfer bekerja. Betul. Jadi sehingga mereka ya mempunyai pengetahuan yang sungguh luar biasa. Tidak rugi loh kalau masuk di SMK.
0: Makasih. Gitu. Kalau dari ibu nih, gimana strateginya supaya anak-anak ini nggak FOMO gitu ya?
2: Iya. Jadi yang pertama, anak-anak itu dia harus banyak literasi digital ya, yang saat ini lagi gencar-gencarnya promosi. Pasti dia punya mimpi kan, ketika memilih jurusan itu pasti punya mimpi dan bukan ikut-ikutan. Karena kalau yang nanti untuk anak-anakku yang kelas 9 kalian ikut-ikutan, ternyata ketika masuk kalian pasti tidak mood. Apalagi mungkin ketika lihat kenapa beda pelajarannya, kenapa tidak hanya ini saja pelajaran-pelajaran umum, kenapa harus contohnya administrasi, kenapa kita harus belajar apa sumber daya, manajemen sumber daya manusia, mengapa jadi ini yang memang harus kita memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK YP Sakfak. Mereka juga bisa melihat dari kakak-kakak mereka yang saat ini menjadi duta untuk SMK memperkenalkan jurusan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak kita. Terus bagaimana untuk ketika mereka lagi macam tidak naik begitu, tidak strike begitu, sesuai dengan keinginan. Maka yang harus kita lakukan adalah harus melakukan pendekatan. Kita kembali lagi lah, kembali kepada tujuan awal ketika kita memilih jurusan. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita? Pendekatan yang kita lakukan, ini loh prospeknya ketika nanti kamu di SMK pilih jurusan ini, yang kalian dapat secara teori dan yang kalian dapat secara praktik seperti ini.
0: Oke. Jadi dari awal tuh emang harus kita lurusin ya.
2: Iya.
0: Dan juga kita perkenalkan dengan lebih detail lagi supaya mereka tuh nggak salah jalan, nggak akhirnya menyesal di belakangan. Aduh, kebiasaan deh. Tapi ada yang kayak gitu ya, menyesal di belakangan.
2: Kalau menyesal tidak, tapi kalau mungkin putus di tengah jalan, iya, ada.
0: Oh, ada. Aduh,
2: karena kalau biasa di kelas 12 itu setelah PKL mereka mulai merasakan manfaat-manfaat, yeah, itu mereka mulai gencar-gencar.
0: Oke.
2: Karena kan yang seperti dibilang, ketika mereka diturunkan untuk magang, pasti ketika kembali ada perubahan yang kenapa tidak ternyata dunia kerja itu seperti ini, tidak gitu, sama gitu. Seperti hanya teori-teori saja,
1: nggak bisa move on lah.
0: Oke. Nah, soal itu juga nih Bapak Ibu ya, kan tentunya SMK dengan SMA-SMA lain kan beda ya, dan terutama dari PKL dan juga magangnya. Tapi apa sih peluang yang sebenarnya ada di SMK tapi tidak ada di tempat lain gitu, yang ketika masuk tuh kayak wah ternyata ada peluang ini gitu. Mungkin dari Bapak Syahban terlebih dahulu.
1: Oke, yang jelas bahwa peluang itu yang pertama adalah diciptakannya SMK itu ada siap kerja.
0: Betul.
1: Yang dengan siap kerja itu bukan kerja yang gimana, tapi sudah dibekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu yang diakui oleh dunia industri juga. Karena di situ juga setiap kurikulum yang dibuat oleh SMK itu berpaling atau bersumber dari yang terjadi di dunia kerja.
0: Betul,
1: itu yang
0: betul.
1: Pertama. Jadi sehingga itu yang membedakan. Dan lanjut yang kedua juga bahwa di SMK itu yang membedakan adalah lebih banyak praktik. Beda dengan, karena memang goalnya kan berbeda nih.
0: Betul.
1: SMA dengan SMK, SMA itu goalnya adalah melanjutkan, karena mereka lebih banyak memperoleh pengetahuan dasar dan segala macam. Beda dengan SMK. Kalau SMK siap
2: BMW ya?
1: Ya.
2: Kita BMW.
1: Siap kerja dia. Ya. Jadi memang orientasi, walaupun di SMK juga tidak menutup kemungkinan bisa kuliah. Tapi yang disarankan lagi adalah membuka peluang apa? Membuka usaha sendiri yang bisa merekrut teman-temannya atau rekrut warga untuk bisa mendapat pekerjaan itu.
0: Gitu.
2: Iya. Ya. Peluang-peluang juga itu, contoh yang paling terkecil kalau saya itu selalu mencontohkan itu adalah busana dan kuliner. Ya. Kenapa? Kalau kita di sini kan tidak ada industri-industri.
0: Betul.
2: Besar. Justru mereka itulah bisa menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
0: Ah, jadi ya, ya? Apa ya?
2: Jadi, pionir gitu. Ya, jadi kalau contohnya ketika jurusan busana, kalau seandainya dia memang passionnya memang betul-betul bahwa saya ini sampai di jurusan busana saya mau ingin berkarir, saya mau mengembangkan potensi yang saya miliki. Mungkin untuk menimba ilmu bisa dengan cara dia apa melakukan apa magang di beberapa di ini tidak harus sampai yang seperti orang kuliahan. Terus supaya dia bisa mengambil ilmu, terus kembali lagi supaya dia bisa menerapkan. Itu sebenarnya bagus kalau seandainya mereka berpikir passionnya bahwa saya harus membuka lapangan pekerjaan. Jadi memang itulah tugas terberat kita adalah bagaimana menanamkan jiwa wirausaha untuk anak-anak SMK supaya berpikirnya ketika keluar mereka bisa menjadi pioner untuk usaha-usaha kecil UMKM. Begitu juga dengan kuliner. Kalau jurusan kuliner mereka passionnya memang bukan untuk ikut-ikutan, terus berpikir bahwa setelah selesai saya mungkin barista kan punya ini sendiri, ya. Itu kan bisa itu
1: home industry, jadi
2: yang dibuat semenarik mungkin, apalagi ketika seangkatan-seangkatan itu walaupun SMK kan pasti temannya ada SMA 1 ada Magiva, ya, perangkatan, jadi ketika buka begitu kan secara tidak langsung nih teman-teman yang lain juga boleh mengikuti dan bisa menjadi tren dan bisa bersama-sama untuk berjalan.
0: Oh gitu ya, keren banget ya. Jadi bukan cuma sebagai tenaga kerja, tapi juga sebagai perintis dalam usaha tersebut. Wah, jadi udah ada skillnya, udah ada leadershipnya juga teman-teman ya. Dan teman-teman kita udah berbicara cukup panjang, jadi kita break dulu sebentar tentunya supaya narsum-narsum kita ini tenggorokannya tidak serak ya teman-teman ya. Tapi teman Pro 2 tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fafak teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
4: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
3: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
4: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
3: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia

0: FM。
1: Kamera rolling action。
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
3: frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Masih 89 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih bersama Bapak Syahban dan juga Ibu Nurhaini. Waduh, kita kedatangan arsum dari SMK Yapis tentunya. Dan kita udah berbincang-bincang lumayan banyak teman-teman ya, soal PPDB-nya mulai dari tanggal berapa sampai berapa. Dan ingat, sisa 8 hari ya Ibu Nurhaini ya?
6: Iya.
5: Sisa 8 hari dan juga supaya teman-teman adik-adik SMP itu gak FOMO gitu ya. Dan sekarang kita masuk lagi nih teman-teman ya. Sekarang kita belum tahu nih kira-kira fasilitas dan juga kemampuan siswa dari SMK tuh sampai saat ini tuh seperti apa sih? Kira-kira siapa yang mau jawab duluan nih?
6: Iya. Iya, kalau untuk fasilitas, alhamdulillah kita di SMK Yapis Fafak itu semua jurusan pasti punya laboratorium.
5: Betul.
6: Laboratorium masing-masing. Contoh untuk kuliner dia punya dapur, kitchennya, ya, itu semua lengkap karena memang itu juga ada kerjasama dengan bantuan dari Pupuk Kaltim. Karena memang awal muasal membuka jurusan itu karena memang kebutuhan nanti dari Pupuk Kaltim ketika buka perusahaan otomatis membutuhkan jasa khususnya untuk masak di belakang koki. Maka salah satu kita menyediakan tenaga kerja untuk dari jurusan kuliner. Yang kedua, kalau dari jurusan boga, untuk jurusan boga perlengkapan kita itu semua lengkap. Semuanya itu lengkap sehingga anak-anak kami itu dalam program Teaching Factory mereka itu sudah bisa menerima jahitan berbagai macam pakaian. Desain berbagai macam pakaian mereka bisa menerima. Dan sebelum adanya pembagian baju pakaian seragam gratis oleh pemerintah, kami di SMK itu penyediaan untuk penerimaan siswa baru pakaian seragam itu kami sediakan sendiri. SMK Yapis Fafak sediakan sendiri yang mana itu berasal dari anak-anak busana dalam program Teaching Factory. Jadi mereka bisa memproduksi pakaian bisa sampai dengan ratusan.
5: Ratusan Ibu?
6: Iya.
5: Wow.
6: Jadi sesuai dengan target. Sesuai dengan target ukuran. Jadi kalau seandainya target kita adalah 300 penerimaan siswa baru, mereka bisa menyediakan, mereka menyeimbangkan rata-rata untuk pakaian laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya untuk jurusan akuntansi, pasti kita punya lab akuntansi, programnya juga MAYOP ya. Kita programnya juga MAYOP untuk anak-anak akuntansi. Jadi sehingga ketika mereka itu berada di lapangan, ketika yang namanya akuntansi, mereka tidak gagap teknologi dengan yang namanya program khusus untuk
7: komputerisasi akuntansi.
6: Kita juga punya lab administrasi perkantoran. Kalau administrasi perkantoran berarti kegiatannya ada terkait dengan keseharian kita ketika berada di dunia kerja kantor ya. Terus kita punya lab DKV. Kalau lab DKV itu untuk khusus desain. Itu sendiri lagi kita punya untuk desain. Sama cetak. Cetak hasil desain itu kami punya. Selanjutnya ada jurusan pemasaran. Pemasaran juga punya mini produksi atau mini market. Itu adalah punya dari jurusan pemasaran. Dan jurusan TKJ pasti punya lab TKJ untuk mengotak-atik komputer. Jadi kalau kita di SMK Yapis Fafak, insya Allah yang namanya perlengkapan untuk jurusan itu tidak usah diragukan lagi. Jumlah laptop saja bisa ratusan.
5: Udah lengkap banget berarti ya.
6: Kita punya punya laptop sendiri ini ratusan karena memang itu juga ada bantuan dari para alumni. Dan peralatan-peralatan jahit kita itu bukan peralatan jahit yang kaleng-kaleng. Semua yang sudah terupdate standar nasional yang dipakai di pabrik ya, ini industri ya, yang dipakai di industri itu yang speak-nya itu speak height sehingga anak-anak kami ketika mereka turun lapangan kebetulan kalau PKL itu biasa di luar fakfak, ada yang di luar fakfak, ada yang di dalam fakfak, sehingga ketika mereka di sana mereka tidak canggung, tidak ragu, percaya diri bisa menyelesaikan semua pekerjaan.
5: Wah, banyak banget ya, itu melengkap banget cuy. Kalau dari Bapak Syaban ada yang mau ditambahkan?
0: Ya, kayaknya sudah lengkap.
5: Sudah lengkap banget ya.
0: Saya tambahkan sedikit tentang di kafe. Karena di kafe itu beberapa produk yang kita keluarkan itu hasil anak-anak di kafe. Di samping pembuatan video, mereka yang merancang, terus spanduk-spanduk mereka merancang, terus ada kita memiliki printer yang besar ya. Itu sering cuma kami buat dalam internal kita ini. Jadi ya sudah cukup bagus untuk di kafe. Itu mungkin tambahan yang
6: tadi. Iya. Mereka juga punya studio foto kecil ya.
5: Studio foto. Ternyata dari fasilitas tuh udah mumpuni sekali ya.
6: Iya.
5: Dan kayaknya udah enggak ada alasan lagi buat ragu untuk masuk SMK Yapis. Tapi kalau misalnya ngomongin SMK Yapis nih, itu tuh ada berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau mungkin ada beasiswa yang ditawarkan dari SMK Yapis? Iya.
6: Kalau kolaborasi yang namanya dunia SMK itu dunia kolaborasi.
5: Aha.
6: Kalau tidak berkolaborasi berarti bukan SMK. Karena tempat anak-anak sekolah kedua untuk mencari pengalaman itu adalah dunia industri. Maka kolaborasi kita yang paling terdekat adalah dengan pemerintah daerah. Kalau untuk beasiswa pasti semua sama ya, mungkin beasiswa afirmasi. Tapi kalau di SMK ada juga yang namanya beasiswa alumni. Iya, jadi beasiswa alumni itu kita tidak memandang ini yang juara satu punya, ini yang juara dua punya, tapi kita memberikan itu semua untuk seluruh anak SMK yang kelas 12 yang ketika mengikuti UTBK ataupun seleksi lokal seleksinya, terus mereka tembus di universitas-universitas negeri. Kalau kemarin itu kita dari Jayapura sampai kalau tahun lalu kita di Unipa, Uncen, Uniap, USTJ, terus UNESA, UI. Itu kemarin ya. Itu dibiayai semua oleh Bang Bahlil.
5: Alumni ya ibu ya.
6: Alumni ya. Terus saat ini Bang Bahlil memberikan juga beasiswa, sampai kemarin itu ditawarkan kalau ada yang tembus ke luar negeri silahkan, tinggal nanti menghubungi kami dari pihak sekolah. Tugas dari pihak sekolah itu adalah menjembatani yang menerima beasiswa dengan Bang Bahlil supaya tepat pada waktunya beasiswa itu semua berjalan lancar sampai dengan terakhir. Dan tahun ini anak-anak yang itu sudah lulus ya, tahun ini mereka wisuda angkatan 2022. Rata-rata tahun ini di bulan September mereka semua sudah wisuda, sudah dikelirkan semua beasiswanya, tinggal kita menerima undangan wisuda dari pihak sekolah sebagai bukti bahwa mereka selesai. Dan tahun ini dibuka untuk anak-anak di angkatan 2026-2027. Jadi yang tembus, kalau saat ini kita batasi itu, kita larinya ke arah dari Maluku ke arah Jawa. Kita untuk sekarang cut off-nya adalah daerah Jayapura. Ya, bukan karena apa, tapi ingin melihat bahwa kita ingin coba persaingannya ini, yang kita mau lihat bahwa ini ada kampus-kampus yang mungkin anak-anak kita bisa merambah sampai di sana. Kalau Uncen dengan ini pasti ada yang lain-lain.
5: Begitu. Itu dari segi beasiswa ya, Bu ya. Kalau dengan kolaborasi dengan pemerintah, tadi kan sempat bilang kalau misalnya dari Tata Boga dan juga jahit-menjahit itu Tata Boga ya?
6: Tata Busana.
5: Tata Busana itu kuliner. Tata Busana itu udah berhasil untuk memproduksi sekitar ratusan.
6: Iya.
5: Itu kan ya. Dan kira-kira apakah sudah berkolaborasi?
6: Berkolaborasi,
5: ada kerjasama begitu kedepannya.
6: Iya. Yang pertama kalau kita bicara tentang kerjasama, kita di SMK pasti semua kerjasama karena kita ada link and match. Artinya perkawinan massal antara industri dan sekolah. Jadi ada penyelarasan kurikulum antara dunia industri sesuai dengan jurusan-jurusan. Terutama kita lebih menekankan kepada penguji ya, khusus untuk uji kompetensi akhir, kompetensi keahlian masing-masing jurusan. Itu kita menyelesaikan kurikulum. Betul. Dunia kerja membutuhkan apa, dan kami sekolah menyiapkan sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja. Sedangkan untuk yang lainnya, kemarin kita sempat usul sih di tahun kemarin, karena kita kan baru selesai memproduksi baju seragam untuk pemerintah daerah ya, memproduksi pakaian seragam. Kami minta supaya kalau bisa berikutnya SMK Yapis Fafau juga dilibatkan untuk pakaian seragam gratis. karena kami produksinya itu di tahun lalu kita tidak sudah selesai produksi, tapi kita tidak bisa menggunakan karena memang ada pembagian pakaian gratis dari pemerintah daerah. Sehingga kita mengusulkan kalau bisa ketika ini didengar, kalau bisa untuk produksi pakaian seragam khusus untuk SLTA, biarlah anak-anak kami yang ada di Busana bisa mengelola atau bisa menjadi salah satu produsen untuk menyiapkan pakaian seragam untuk siswa-siswi SMA SMK di Kabupaten Fakfak.
5: Betul.
6: Ya. Dan juga ini tambah ya. Tambah untuk kebetulan yang kami bilang tadi bahwa kita bisa membuka peluang-peluang kerja, peluang-peluang usaha untuk anak-anak kita yang nanti kelas 12 setelah tamat. Kami minta khususnya untuk kantor koperasi yang ada mengelola UMKM, Dinas Perindak yang mengelola UMKM, bisakah kita membuat sebuah apa? Kerjasama, berkolaborasi. Jadi ketika tamatan SMK YP Sokfa khusus untuk busana dan kuliner, mungkinkah sudah disiapkan ada peralatan khusus untuk anak-anak kita sehingga mereka bisa membuka lahan usaha sendiri. Tetapi gandengannya dengan pemerintah daerah supaya mereka dibina dulu. Setelah mereka sudah oke, dilepas, terus mereka merambat kepada yang lain.
5: Ide bagus.
6: Kalau semoga dari... didengar ya.
5: Amin, semoga didengar. Nanti kita klip-klip nih. Kalau dari Pak Syaban ada tambahan?
0: Kayaknya sudah lengkap.
5: Sudah lengkap banget ya dari A sampai Z. Teman-teman ya. Jadi ini udah 10 menit terakhir Ibu ya sebelum kita masuk di penghujung acara. Dan biasanya kalau bisa podcastnya yang bawain Maul, kita di 10 menit terakhir pasti masuk di seksi yaitu pertanyaan liar. Nah, jadi wild question ini ya.
0: Pertanyaan liar.
5: Jadi sebenarnya enggak terlalu liar banget ya Ibu ya. Jadi pertanyaan liar untuk Bapak Syahban dan juga Ibu Nurhaya ini nih. Ini soal apa ya? Sebenarnya ini bukan cuma SMK aja tapi seluruh SMA gitu ya. Tapi terusus di SMK nih. Biasanya anak-anak SMP tuh takut banget untuk masuk di beberapa sekolah dikarenakan adalah momen-momen MPLS atau ospeknya. Jadi apakah di SMK itu apa ya, gayanya seperti semi militer atau gimana nih kira-kira? Biasanya mitosnya gitu nih, ditakut-takutin gitu kan, jangan masuk sana, nanti disuruh push up, disuruh gimana tuh?
6: Iya, kalau untuk MPLS kan sudah tidak ada militer-militer ya. Lebih yang seharusnya itu adalah lebih mengenal tentang sekolah, fasilitas, sarana prasarana, dewan guru dan lingkungan yang ada di sekolah, supaya ketika nanti mereka masuk menjadi siswa, mereka itu tidak bingung-bingung.
5: Betul.
6: Dan tidak kaku. Ini siapa, ini yang mana, Pak Guru. Jangan sampai dikira juga siswa, karena kan guru-guru SMK itu kan ada yang muda-muda. Jangan sampai dikira itu juga siswa. Jadi tidak ada yang horor-horor seperti siap gerak lompat kasur. Tidak ada.
5: Jadi aman ya. Gitu. Dan kalau mungkin dari Pak Syaban,
0: ya jelas bahwa di kami itu lebih mengutamakan rasa persaudaraan, kekeluargaan, satu sakit semua sakit, kita tenangkan. Sehingga pada saat MPLS itu yang pertama adalah kita merubah mindset mereka dulu. Karena sangat berbeda jika mereka dari jenjang sekolah dasar, apa pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Itu otomatis mulai dari proses mereka belajar, proses mereka menghadapi proses belajar pada saat di kelas itu sudah sangat berbeda. Mungkin belajar di rumah juga berbeda karena memang beda jenjang pendidikan. Nah, itu yang kita lebih memperkuat mindset mereka, terus dengan trik-trik atau belajar yang baik yang mana ya. Apalagi dengan SMK yang banyak praktiknya. Tugas juga luar biasa banyak, apalagi mereka kalau sudah turun PKL sebagai produk utama dari SMK. Nah, itu kita perkenalkan sehingga mereka tidak, istilahnya tidak kaget pada saat pelaksanaan. Itu yang pada saat MPLS tidak ada lagi, rambut begini dikutuk, enggak ada.
5: Enggak ada ya. Alhamdulillah. Okay. Kayaknya itu masa-masa Maul aja tuh dulu ya. Itu biasanya takut nih, Maul juga dulu takut banget kalau misalnya udah berhadapan sama kating-kating yang senioritas. Tapi di SMK enggak ada ya, alhamdulillah.
6: Senior tidak pernah salah ya.
5: Wah, itu lagi. Nah, senior tidak pernah salah, kembali lagi ke aturan pertama. Nah, jadi kita udah berbincang hingga 55 menit nih Bapak Ibu ya. Dan di 5 menit terakhir kita, kira-kira apa pesan dan juga kesan yang mungkin Bapak Ibu mau sampaikan mungkin ke siswa-siswi terlebih dahulu yang mau masuk, lalu yang sedang belajar sekarang, dan juga mungkin ke pemerintah juga.
6: Iya. Silakan. Untuk anak-anak yang berada di kelas 9, khusus untuk SLTP, SMP, MTS, ingin meraih mimpi, mari bersama-sama kita berada di SMK YP Sakfak. Kita mengubah mindset kita bahwa esok-esok keberhasilan itu adalah di genggaman kita masing-masing. Dan ketika memilih SMK YP Sakfak, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Mm-hmm. Jadi jangan ketinggalan untuk segera mendaftar di SMK YP Sakfak. Dan untuk pemerintah daerah, kami sangat mengharapkan perhatian untuk dunia pendidikan, terutama di SMK YP Sakfak, karena sesuai dengan slogan kita bahwa siap kerja, berarti kita membutuhkan sama-sama untuk berkolaborasi bagaimana dapat mengawal terutama anak-anak kita yang nanti ketika selesai dapat menghasilkan produk barang itu bisa kita memperhatikan sebaik mungkin sehingga mereka tidak sehingga bisa menciptakan lahan-lahan pekerjaan baru untuk anak-anak yang terbaru dan tentunya imbasnya kepada yang lain.
5: Oh, siap. Itu dari Ibu Nuraini. Nah, yeah. Itu dari Bapak Syaba nih.
0: Oke, okay, jadi kepada seluruh siswa-siswi yang baru saja nanti lulus pada bulan Juni dan ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, ingat bahwa pilihan Anda hari ini adalah untuk menentukan keberhasilan Anda ke depan, cita-cita Anda. Jadi kalau kalian siap untuk bekerja, berwirausaha, itu siap bergabung dengan kami di SMK Yapisfor, karena SMK berbeda dari yang lain. Mungkin seperti itu.
6: Iya, ditambah dulu untuk anak-anak yang saat ini kelas 10, kelas 11, yang nanti sekelas 11 naik 12 untuk persiapan PKL, tetap semangat karena ketika kalian nanti melaksanakan praktik kerja lapangan, disitulah lahan kalian untuk belajar, untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Untuk anak-anak yang kelas 10, tetap semangat, dan tentunya untuk teman-teman guru SMK YP Sakfak harus lebih semangat, terutama panitia pelaksana penerima siswa baru.
5: Betul. Tuh. Wah, pesan-pesannya sudah lengkap sekali ya.
0: Komplit
5: banget ya. Dan juga itu dia Tahun Pro 2, perbincangan kita mengenai kupas tuntas nih PPDB SMK Yapis Fakfak, jurusan, peluang, dan juga masa depan. Nah, banyak banget yang tadi kita udah bahas teman-teman ya. Fasilitasnya yang lengkap, jurusannya yang populer semua teman-teman ya. Dan juga tentunya koneksi ya, koneksi dan alumni-alumni juga teman-teman. Jadi luar jangan biasa. Takut, karena masa depan kalian semua sudah terjamin nih, asik. Yeah. Untuk bisa menjadi tenaga kerja dan juga menjadi pionir teman-teman ya. Untuk bukan pewaris tapi perintis, asik. Terima kasih banyak Ibu Nuraini dan juga Bapak Syaban ya yang udah hadir di Pro 2. Ngobrol-ngobrol dan juga asik-asikan bersama Maul. Dan nanti kita ketemu lagi kalau misalnya ada apa nih, ada acara-acara lain mungkin.
6: Iya,
5: nanti ada siswa-siswi SMK yang berprestasi ya. Pasti diundang lagi di Pro 2. Dan juga teman-teman tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fafak. Dan kita pamit undur diri. Bye-bye.
6: Oke.
4: Terbaik kamu, Prodia FM.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman terbaik kamu. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Gua Fakfak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Gua Pro2Fakfak. Gua Fakfak.
2: Indonesia Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
2: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM。
1: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri. Sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena

radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sate Bola Pro 2 RRI Fakfak.
1: Dikutip dari Journal of Sports Science dan European Journal of Sports Science, dalam sejarah Piala Dunia FIFA, ada satu nama yang selalu disebut ketika membahas pemain tertua yang pernah tampil, khususnya di posisi penjaga gawang, yaitu Essam Al-Hadary. Kiper asal Mesir ini mencatat rekor luar biasa saat tampil di Piala Dunia 2018 di Rusia pada usia 45 tahun dan 161 hari, menjadikannya pemain tertua sepanjang sejarah turnamen tersebut. Kisah Al-Hadary bukan sekadar tentang angka usia, tetapi tentang ketahanan, disiplin, dan dedikasi panjang dalam dunia sepak bola profesional. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, ia bahkan berhasil menepis tendangan penalti, mempertegas bahwa performa tidak selalu menurun seiring bertambahnya usia. Momen ini menjadi simbol bahwa pengalaman dan mentalitas dapat menyaingi kekuatan fisik yang biasanya mendominasi pemain muda. Dengan demikian, sosok Essam Al-Hadary tidak hanya menjadi legenda di lapangan, tetapi juga contoh nyata dalam literatur ilmiah tentang bagaimana batas usia dalam olahraga terus bergeser. Ia membuktikan bahwa dalam sepak bola modern, usia bukan lagi batas mutlak, melainkan tantangan yang bisa ditaklukkan dengan pendekatan yang tepat.

Yang nomor 2 sambil ditemani oleh lagu dari Kalia Islam Madinah dengan lagunya itu I Smile. Tahun Pro 2, walau tidak terasa nih sudah menemani kamu semua dari jam 11 pagi waktu Indonesia Timur dan menjelang jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Di 8 menit terakhir ini mau berterima kasih atas atensi kalian yang sudah menemani Maul dan juga Maul menemani ruang dengar kalian semua. Dan Maul harus pamit undur diri sayangnya teman-teman ya, karena 8 menit lagi sudah mau jam 5 dan kita masuk di sesi teman-teman Pro 2 akan ditemani oleh Bunga dari jam 5 hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune lama 9 FM Pro 2 Fafak dan masih dengerin lagu dari Kalia Islam Madinah yaitu I Smile teman Pro 2. And see

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak, atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak, ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga kera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak ya, di segmen apa nih, Sore Ceria ya tentunya. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Sore Ceria ini ya, tentunya dari jam 5 sampai dengan kejaga malam nanti di jam 8 ya, sampai tutup siaran. Waduh, lama banget ya. Oke, teman Pro 2, seperti biasa untuk memulai segmen kita pada sore hari ini, tadi Sore Ceria sebenarnya udah dari Kakak Maul, tapi ini bareng Bunga, jadi Bunga buka lagi. Untuk itu Bunga bakal putar 3 lagu nih, 3 lagu yang bakal menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, dan ini dia Gali dan Ratna dari GAC.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, Bunga masih punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Bunga mau ajak teman-teman nanti di jam 6 setelah tarhim dan juga azan maghrib, kita mungkin bahas tentang kira-kira cemilan sore yang cocok untuk temani sore-sore menjelang malam ini apa ya? Dan pastinya bukan cuma cemilan, tapi kita juga bakal bahas terkait dengan minuman yang cocok. Untuk itu tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, nanti Bunga bakal balik. Ada Tak Sebodoh Dia dari Novita Dewi, ada Terlukis Indah dari Rizky Febrian, dan juga ada Ain't My Fault dari Zara. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Calderias!
2: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu,

Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Oke, teman berdua, dua lagu terakhir Bunga putar nih untuk menutup jam 5 kita ya, atau satu jam pertama bareng Bunga di segmen Sore Ceria bareng Bunga ya. Kalau Sore Ceria sendiri sudah ada jam 3 tadi, teman-teman. Bunga putar dua lagu, nanti kita bakal ketemu di jam 6. Tentunya nanti kita bakal ikuti dulu Tarhim dan juga Azan Maghrib. Setelah itu baru kita masuk ke topik pembahasan kita seputaran dengan cemilan dan juga tentunya minuman favorit yang biasa dan pastinya cocok untuk temani sore-sore menjelang malam kayak begini. Apalagi ini masih hari-hari kerja dan tentunya malam ini merupakan malam Jumat, teman-teman. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya.
2: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya,
2: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pradua, waktu di studio menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Sebentar lagi kita udah masuk dan juga ikuti bersama Tarhim dan Azan Maghrib ya untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Untuk itu Bunga bakal temani dulu ruang dengarnya teman Pradua dengan beberapa lagu ya, sampai dengan nanti Tarhim dan juga Azan Maghrib.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, teman Fredo, bunga selaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Oke teman Pro 2, karena tadi kita udah ikuti bersama Tarhim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya ya. Selanjutnya Bunga bakal ajak teman-teman ya tentunya untuk bahas terkait dengan yang tadi kita udah janjikan bersama. Kira-kira cemilan apa ya yang cocok untuk menemani, cemilan dan juga minuman yang cocok untuk temani sore menjelang kita, menjelang malam ya, di situasi dan juga kondisi cuaca fak-fak yang memang lagi kurang mendukung atau mendung hujan ya teman-teman. Kalau untuk Bunga, opsi yang pertama pastinya ini kalau cuaca kayak gini tuh untuk makanan atau cemilan yang ringan-ringan, pisang goreng. Kalau Tony Fafok ini bilang goreng-goreng, aduh itu enak sekali teman-teman, tertipu. Tapi goreng-goreng itu sangat-sangat-sangat menjadi opsi pertama. Dan Bunga juga sekarang lagi hobi-hobinya makan gorengan, entah kenapa ya, mungkin karena Bunga juga lagi meningkatkan nafsu makan teman-teman. Jadi paling sering kepengen makan gorengan tuh di jam-jam yang memang menjelang-menjelang malam begitu. Karena kan kita makan kan cuma pagi, siang, sama malam. Jadi sore kan kita tidak makan. Biasanya sore tuh paling sering ngemil. Dan Bunga tuh sebenarnya dulu sebelum, bukan dulu sih, kemarin-kemarin waktu sebelum konsisten untuk naikin BB, Bunga tuh kurang hobi makan. Kayak satu hari satu kali makan juga no problem gitu. Entah kenapa teman-teman, problem makanan ada makanan dan kalau mau dibilang ada juga. Kalau contoh nih mood makan, mungkin mau makan di luar gitu, sebenarnya ada uang, cuma tidak ada mood makan sama sekali. Bunga heran kenapa, tidak ngerti juga teman-teman. Tapi semoga saja bisa konsisten ya untuk naikin BB, karena Bunga juga sempat konsumsi beberapa vitamin untuk menambah nafsu makan dan juga susu, lagi konsisten susu. Tapi ya Bunga rasa kalau susu nih, cuma susu saja kayaknya kurang stabil gitu ya teman-teman, karena sejauh ini Bunga udah konsumsi banyak sekali susu, bukan cuma satu merek tapi beberapa merek. Dan biasanya tuh Bunga konsumsi dua merek sekaligus, jadi kayak dicampur jadi satu terus dibuat kental gitu. Cuma sama aja teman-teman, entah juga ya, nanti kita bahas lagi tapi setelah tiga lagu berikut ini.

0: Al, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Vino Makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Oke teman produh, masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar nih untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman produh tentunya. Ada apa aja tuh Bunga? Ada Putus Tapi Cinta dari Atmos. Aduh, Putus Tapi Cinta, kalau cinta kenapa mesti putus kah? Kemudian ada Jangan Cintai Aku Abadanya dari Kak Tulus. Aduh, ini kenapa semua ini yang apa ya, yang galau-galau. Oh, tidak apa-apa, kita kan belum masuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Ini kan masih sore ceria, tidak apa-apa sudah. Dan ada juga Heaven. Oke, tetap stay tune di Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri. Sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

segmen itu dengan sesuatu yang fine-fine aja. Jadi nanti di satu jam terakhir ini kita lebih ke buka jalur sama request-request lagu, karena tadi di jam 6 kita sudah bahas cemilan dan juga menu minum yang enak ya untuk temani sore menjelang malam di cuaca yang memang kurang mendukung. Oke, Bunga awali dulu 3 lagu ya untuk mengawali 1 jam terakhir di segmen sore ceria kita. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia.

Oke teman Pro 2, selanjutnya masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar nih untuk menemani dan juga menghibur orang dengarnya teman Pro 2. Buat yang tidak mau ketinggalan untuk request lagu, boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811 ya 4894990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya di bagian live chatnya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang belum ada aplikasi RRI Digital, boleh segera di download ya di aplikasi Play Store ataupun App Store. Tentunya aplikasinya tidak berbayar dan gratis teman Pro 2. Ada Pura-pura dari Yoda, ada juga Hanas dari Jeremy, dan juga ada Terang Dalam Gelap dari Ungu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Benar, baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, Reni.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Belum tahu ya. Ada dong.
4: Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Realm. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Hai hai hai. Aduh. Bunga, kok suara cempreng sekali, bisa diam? Tidak bisa. Bunga akan tetap menemani ruang dengarnya teman Pro 2 ya tentunya. Dan kita udah masuk di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasa karena ini hari Kamis, nanti di jam 9 tuh bakal ada relay sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat. By the way teman Pro 2, untuk memulai jam 8 kita ini masuk di topik apa ya? Yang ringan-ringan saja dulu. Tapi Bunga tidak mau yang ringan-ringan, Bunga mau yang berat-berat. Apa itu Bunga? Kita bakal bahas informasi lokal teman Pro 2. Untuk itu, untuk memulai segmen jaga malam kita pada malam hari ini, Bunga bakal putar 3 lagu ya. Dan nanti kita bakal masuk ke satu informasi, tapi setelah 3 lagu berikut ini. Tetap semangat dari Bodan, Kau dari Bilal, dan juga ada Ringing Bell dari Millions Crest.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Esensi Buku, Robua Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku sukses dari diri sendiri.

Penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini,

Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

Oke teman Pro 2, kita next ya di informasi lokal selanjutnya. Panitia siapkan ragam lomba sambut perayaan masuknya Islam di tanah Papua. Panitia perayaan masuk Islam di tanah Papua Kabupaten Fakfak mulai menyiapkan berbagai agenda dalam menyambut perayaan tahun 2026. Sejumlah kegiatan keagamaan dan budaya dijadwalkan akan berlangsung mulai Juni hingga puncak acara pada Agustus mendatang. Ketua Panitia Perayaan Masuknya Islam di Tanah Papua, Dr. Andes Haji Wahidin, Puara DMSI, mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan lomba kasidah yang akan diselenggarakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut direncanakan mulai berlangsung pada bulan Juni tahun 2026. Selain lomba kasidah, panitia juga menyiapkan berbagai perlombaan bernuansa islami yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Di antaranya lomba salawat, hadrat tilawah, tarian sawat, serta pidato sejarah masuknya Islam di tanah Papua. Menurut Wahidin, seluruh rangkaian kegiatan bertujuan memperkuat syiar Islam sekaligus memperkenalkan sejarah masuknya Islam di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Fakfak. Panitia juga ingin melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam suasana kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Panitia juga akan menghadirkan pameran kaligrafi sebagai bagian dari perayaan tersebut. Pameran itu dijadwalkan akan berlangsung mulai 1 Juli hingga awal Agustus 2026 sebagai wadah apresiasi seni Islam. Tidak hanya itu, suasana perayaan juga akan dimeriahkan dengan penampilan Kori dan Koriah Internasional dari Jakarta. Penampilan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada malam 6 dan 7 Agustus 2026 menjelang acara puncak. Bapak Wahidin menjelaskan, puncak perayaan akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2026 dengan menghadirkan sejumlah tokoh agama dan tamu undangan. Momentum tersebut diharapkan menjadi penguat nilai religius sekaligus promosi sejarah Islam di Fakfak. Salah satu agenda utama dalam puncak acara yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh pencerama nasional termasuk Ustadz Latif dari Makassar dan Kiai Munawir dari Jakarta. Kehadiran para pencerama tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan spiritual kepada masyarakat. Itu dia satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id teman Pro 2.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat Hari Lahir Pancasila. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa.

teman-teman Pro 2, sampai ketemu nanti di jam 10 ya, karena jam 9 kita bakal relay sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat. Dan tentunya nanti buka bakal balik di jam 10 ya, dengan informasi seputaran sejarah. Untuk itu tetap stay tune and bye semua. Ada dua lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 8 kita. Sampai ketemu nanti di jam 10.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Malaysia. Ini dia Music Lancer. Hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2, di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pasti

0: MLZ Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh itu wajib ya?
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari?
1: Iya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, kan
0: bener.
1: Orang tua.
0: Iya.
1: Orang tua kita dulu kan begitu. Mm-hmm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali. Cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Mm-hmm. Ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu

0: kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
0: Betul.
1: Gimana
0: betul
1: rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
0: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku. Aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya nggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di sini kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
1: Betul.
0: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Apalagi
0: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
0: Akal banget. Itu setelah sekian lama lost contact, terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis kayaknya ada 6 kayaknya.
1: Udah bisa jadi mini album ya, EP.
0: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
0: Betul.
1: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Barengan
1: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
1: Betul.
0: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
1: Bener.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio.
1: Bener.
0: Mungkin harus sama label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pinter-pinter mau rekaman juara
1: ya. Benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan?
0: Benar-benar.
1: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah, ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya.
0: Wow.
1: Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo, akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih aja. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru disini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu kan.
1: Iya,
0: enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa. Cewek dewasa gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya,
1: betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya, jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu. Jadi memang ada di lirik. Tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu
0: gitu. Dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk
1: sibuk recording,
0: vokal ya. Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off-air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesiniin, dia bilang, ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak tuh. Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati
0: bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rapid Question.
1: Alright,
0: jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
0: Yang paling berani.
1: Yang paling berani Aries.
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries geng gitu.
1: Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga Aries.
0: Oh iya. Wow,
1: gokil. Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya. Okay. Wow. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM.
0: Oke.
1: Buat bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener
1: kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Oh, waktu wow. itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Ini dibeliin
1: banget.
0: Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: wah,
1: itu.
0: Proud banget pakainya tuh sih ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, okay. Tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah gak ada ya. Oke, okay, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kamel itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget
1: langsung ngebus.
0: Ya. Bener. Oke, okay, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada karas itu? Sama sekali gak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil okay. tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin berat. Soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh SMP, wow.
1: SMP.
0: Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya gak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes,
1: nah, aku tuh enggak, waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Okay. Gak pernah ngerti artis itu apa, gak pernah ngerti ada di TV, gak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000. Dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli prioritas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget. Gokil.
0: Itu senang banget sih, pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, bener-bener penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible nggak kalau grup band si reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: masih ada harapan.
0: Nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Rekan-rekan ya, salam kenal ya buat Kamelis, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ketrigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kamel ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku gak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you
0: buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edi, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Yes, thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Pamit juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, teman Pro2, welcome to Pro2 Fak-Fak di jam 10 ini. Tentunya setelah kita menikmati bersama MLC tadi, tadi Bunga juga sempat putar dulu dua lagu ya untuk mengawali jam 10, karena Bunga ada rapat Zoom ya teman-teman. Oh, tapi tidak apa-apa, itu tidak akan menghalangi Bunga untuk tetap menemani ruang dengarnya teman Pro2 dengan pastinya penuh keceriaan. Oke, Bunga punya 3 lagu sebelum kita masuk ke informasi seputaran dengan sejarah tanggal 21 Mei teman Pro2. Jadi buat teman-teman semua tetap stay tune ya di Pro2 Fak-Fak 89 FM. Ada Pilihan Hati ya dari Hello Band, ada Love Escape dari Alan Walker, dan juga ada Sahabat Kecil dari Ipang. Tetap stay tune di Pro2 Fak-Fak 89 MHz.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Siti.
1: Pergi dengan saya.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya ya kita masuk ke sejarah tanggal 21 Mei, teman Pro 2. Jadi untuk sejarah tanggal 21 Mei sendiri, yang pertama ya, ada Hari Reformasi Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei mulai dari tahun 1998. Di mana tanggal ini dikenal sebagai salah satu momen paling bersejarah Indonesia, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharno resmi mengundurkan diri setelah memimpin selama 32 tahun. Peristiwa ini menjadi awal era Revolusi Indonesia yang membawa banyak perubahan dalam sistem demokrasi, kebebasan pers hingga kehidupan politik masyarakat. Gerakan mahasiswa dan masyarakat saat itu menjadi simbol perjuangan untuk perubahan yang lebih kuat dan bahasanya lebih terbuka untuk demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu penjelajahan Amerika mencapai Samudra Pasifik pada tahun 1542. Pada tanggal 21 Mei 1542, penjelajah asal Spanyol Hernando de Soto menjadi orang Eropa pertama yang mengetahui dan juga pastinya mencapai Sungai Mississippi di Amerika Utara. Perjalanan ini kemudian menjadi bagian penting ya dalam sejarah eksploitasi dunia, teman Pradua. Tentunya informasi ini merupakan informasi sejarah, yaitu sejarah tanggal 21 Mei.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke, teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 sekaligus menutup jam 10. Sampai ketemu nanti di satu jam terakhir segmen Jaga Malam.

daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oke, teman Brodo, waktu di studio menunjukkan pukul 23 nih, lewat berapa menit ya? 23 lewat 11 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tentunya Bunga masih setia ya untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Jaga Malam kali ini. Dan teman Pro 2 tentunya Bunga juga punya satu informasi tambahan buat teman-teman. Di jam 11 ini kita bakal bahas tentang refleksi hari. Jadi kalau tadi di jam berapa tadi ya? Jam 11 ya kita bahas terkait dengan jam 10 ya kita bahas terkait dengan sejarah. Sekarang di jam 11 kita bahas terkait dengan refleksi hari, teman-teman. Tapi untuk itu Bunga awali dulu ya

3 lagu untuk membuka topik kita di 1 jam terakhir ini tentang refleksi hari, dan tentunya yang merupakan topik baru lagi ya setelah 1 jam tadi. Ada See You dari Johnny, ada juga Dunia Yang Indah dari Steven, dan ada Cahaya Nusantara dari Superman Is Dead.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Kumat sih.
1: Apa? Entah, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak mari itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan mari itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: Au revoir.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kamu tahu nggak, makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh.
2: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
1: Betul sekali kawan. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
2: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
1: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosi usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
2: Eh, kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
1: Itu lebih hebat lagi, anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
2: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

Oke teman Produ, masih ada dua lagu lagi yang bakal Bunga putar. Tapi sebelum itu Bunga mau bahas sedikit untuk aktivitas hari ini. Kemarin tuh sebenarnya 4 hari yang lalu tuh Bunga aktivitas cukup padat teman-teman, dan cukup kocapnya juga. Dan hari ini Bunga tuh dapat kesempatan untuk istirahat. Bunga bersyukur sekali teman-teman. Tadi Bunga istirahat lumayan lama ya, sampai jam 11 Bunga bangun. Baru Bunga mulai beraktivitas ya, seperti biasa perempuan pada umumnya masak ya kan, pasti lapar juga ya kan, masak terus makan, kemudian ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan. Setelah itu baru Bunga siap-siap makan lagi, siap-siap baru ke kantor. Jadi untuk aktivitas hari ini bisa dikatakan tidak terlalu padat-padat amat ya teman Pradua. Tapi ya tetap melelahkan ya, karena tadi Bunga sempat ada satu agenda yang harus Bunga lakukan tapi Bunga lupa teman-teman, dan itu sebenarnya tidak boleh, cukup fatal sih sebenarnya waktu tadi. Untung dimaklumi sama orang yang memang udah pesan ya, Bunga kamu harus melakukan ini ya, tapi Bunga mohon izin, bukan mohon izin sih, lebih ke klarifikasi. Izin Pak Bos, ya Bunga harus gini-gini dulu baru gini-gini gitu. Oh iya, oke, boleh, aman Bunga gitu. Dan ya ini FYI aja buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kok Bunga Bos, emang kamu bosnya berapa ya? Bunga kerja dua tempat teman-teman. Jadi memang gak kewalahan, kemudian juga Bunga kampus juga. Jadi aduh, menyala masa mudaku ya, dari umur Bunga terjun di dunia pekerjaan tuh dari umur 17 menjelang 18 dan sekarang udah 20 tahun. Alhamdulillah kemarin bulan April tepat tanggal 5 tuh 20 tahun. Jadi kayak OMG, ternyata gue udah tambah tua nih ya. Oke, dua lagu lagi ya teman-teman. Stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

juga Bunga pamit undur diri ya dari ruang dengarnya kalian, tapi tetap stay tune sampai dengan satu lagu terakhir Bunga putar ya tentunya. Dan see you semua, sampai ketemu lagi besok. Bye. Semoga pada sehat and Bunga bakal balik lagi buat temani ruang dengarnya kalian besok. Satu lagu lagi ya, Risakah Hati dari Aleta.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Kamis 21 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Bunga Kutanggas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 2.

Flow Pegeriman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Kapten PTNN 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Yo, what's up teman Pro 2, masih di Lawang 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga kembali lagi nih untuk Pro 2 Fak-Fak menemani kamu semua dari pagi hingga malam ya, di edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, ini Maul menyapa kamu semua dari studio nih teman Pro 2, untuk menemani ruang dengar kalian semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga lancar terus ya. Kadang apa namanya, kayaknya jam-jam segini tuh masih pada ngantuk, matanya tuh masih agak terhimpit gitu ya teman-teman ya. Masih setengah sadar antara mimpi dan juga realita nih teman Pro 2. Jadi teman-teman yang lagi beraktivitas, memulai beraktivitas, tentunya semangat. Dan Maul bakal menyemangati kamu semua tentunya dengan Jazz Music nih teman Pro 2, atau rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD atau musik director kami, yang tentunya akan membantu dan juga menyemangati kamu semua dalam memulai pagi hari di pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti jam di pukul 6 kita bakal kembali lagi dengan Maul untuk kita berbincang-bincang soal musik dan juga soal kesehatan dan juga topik-topik obrolan lainnya yang seru teman Pro 2 ya. Kita mulai jazz music kita dengan lagu dari Dua Lipa dengan lagunya yaitu Training Season.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua no. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan no semua sebelah sama kamu.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas

Yo guys, masih dalam 9.2 Fafak teman terbaik kamu. Dan juga itu dia lagu dari Cukup Siti Nurbaya, yaitu Dewi Dewi teman Pro 2 ya. Dan tentunya di pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi Maul menemani ruang dengar kalian semua di edisi pagi Jumat pagi tanggal 22 Mei 2026. Dan gimana kabarnya teman-teman? Karena kalau dari studio sih kelihatannya masih gelap ya teman Pro 2 ya. Masih ngantuk kayaknya ya teman-teman ya. Masih cukup apa nih, cukup kayak rasanya tuh kayak dilem sama kasur, sama guling, sama bantal teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 kayaknya yang lagi WFH, work from home ya. Waduh, enak banget. Kayaknya gak bakal bangun-bangun tuh teman-teman. Waduh. Anyway, sama Pro 2 di pukul 6 ini kita bakal asik-asikan tentunya. Dan juga kita bakal dengerin musik-musik favorit kalian untuk memulai hari di pukul 6 ini. Jadi teman-teman yang mau request lagu boleh banget, silakan menghubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari 10to5 Xmas, yaitu Aku Ada Rahasia. Dan mau tunggu ya requestan-requestan kalian, salam-salam kalian, dan juga obrolan-obrolan kalian. Ini dia 10to5 Xmas, yaitu Aku Ada Rahasia.

0: muda zaman sekarang kritis, melek info dan peduli sama perubahan. Tapi jangan lupa, perubahan butuh proses. Dalam pemerintahan, semua keputusan yang besar harus melewati jalur yang sudah diatur. Kita boleh beda pendapat, boleh bersuara, tapi juga penting buat tetap menghargai hasil proses yang sah. Yuk, jadi anak muda yang tidak cuma vokal, tapi juga bijak, hargai proses, dan tetap jadi bagian dari perubahan positif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rm.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, dia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
7: Hah? Masa iya?
6: Nih, kenalin.
7: Kamu maksudnya wanita itu?
6: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo, what's up guys, masih 89 FM, Bro 2, Fafang, teman terbaik kamu. Dan itu dia lagu dari Discordia, Fate Cecil Young, dengan lagunya itu Jakarta. Aduh, Jakarta. Padahal kita di Fafak nih, teman Bro 2 ya. Dan juga teman-teman, di Fafak udah pukul 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga gimana teman Bro 2, apakah sudah pada melek teman-teman ya? Apakah sudah mulai beraktivitas, sudah mulai memasak, mandi? Apalagi teman-teman yang mau sekolah ya. Di hari terakhir, di minggu ini teman Pro 2 ya, biasanya sih ya di hari Jumat gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih sekolah di hari Sabtu, ya udah deh. Tapi teman-teman, kita akhirnya masuk di hari Jumat. Dan besok tuh hari Sabtu dan juga lusa udah hari Minggu. Berarti kita udah masuk di gerbang weekend teman Pro 2 ya. Kira-kira kalian semua udah siap untuk rebahan satu hari full? Waduh, apain rebahan satu hari full sama all? Mending kita jalan-jalan. Nice. Ya itu kan preferensi masing-masing ya teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2, kita dapat requestan lagu dari Rama. Katanya boleh dong request lagu dari Calvin Harris and Disciples. Aduh, and Disciples ya. Itu How Deep Is Your Love. Waduh, sorry banget teman Bro 2 ya, Maul tuh akhir-akhir ini tuh lagi batuk-batuk serak-serak teman-teman. Jadi tenggorokannya tuh emang lagi gak sehat nih. Duh, apalagi dengan cuaca yang kadang kiding ini, yang hujan panas teman-teman ya. Dan ya, dan juga Maul suka minum air ya sih. Aduh. Jadi ya itu gara-gara Maul juga teman-teman ya. Pastikan kalian semua jaga kesehatan teman Pro 2. Jangan terlalu apa ya, memanjakan diri. Bolehlah self treatment, tapi bukan setiap detik juga ya teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2, sekarang kita dengerin aja nih lagu requestan dari Kak Rama. Halo Kak Rama, dan juga Kak Rama dari mana nih? Kak Rama cuma langsung request lagu aja nih. Nanti ngobrol-ngobrol bersama Maul ya setelah mendengarkan Calvin Harris ini. Ini dia lagu dari Calvin Harris and Disciples, yaitu How Deep Is Your Love.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: we live in peace.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget, bahan lokal, produk keren yang kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kedua, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Yo, WhatsApp nomor 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 7.15 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, di pagi hari ini kayaknya teman-teman yang mau beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan tentunya bakal membuat rencana-rencana dan juga planning-planning ya dalam beraktivitas. Dan semoga aja planning kalian itu tidak gagal, tidak terhambat, apalagi terhambat dengan cuaca ataupun kondisi yang ada di kota Fak-Fak ini, Tom Pro 2 ya. Oleh karena itu, Tom Pro 2, sebelum kita berencana mengenai aktivitas yang akan dijalankan pada seharian ini ya, pada Jumat ini, teman Pro 2 kayaknya wajib banget nih untuk mendengarkan perakiran cuaca untuk hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 yang disampaikan oleh BMKG, teman Pro 2 ya. Jadi kita langsung dengerin aja nih perakiran cuaca dari forecaster yang bertugas.
1: Halo sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Mariana selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca Jumat 22 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur Tengah, Fak-Fak Timur, Karas, Kayuni, Kokas, Kramomongga, Baham Dendara, dan Teluk Patipi. Malam hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Argoni, Bemberai, Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur Tengah, Fak-Fak Timur, Karas, Kayuni, Kokas, Kramomongga, Baham Dendara, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin. Dan dini hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih juga terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Bemberai, Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Baham Dendara, Teluk Patipi, dan Wartutin. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 67 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah barat laut hingga timur laut. Tinggi gelombang laut masih tergolong kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut. Diperkirakan terjadi pasang yang mencapai 2,1 meter pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur dan pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Dan surut yang mencapai 0,4 meter pada pukul 1 waktu Indonesia Timur dan pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi kami, Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Mariana selaku forecaster yang bertugas mengucapkan terima kasih.
0: Ya Om Bro, itu dia ya perakiran cuaca yang disampaikan oleh forecaster yang bertugas dari BMKG, yaitu Kak Mariana, teman-teman ya. Semoga semoga perakiran cuaca tersebut ya bisa menjadi acuan dan juga referensi kalian sebelum planning-planning aktivitas kalian semua di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 dari pagi hingga malam, Tom Pro 2. Semoga tidak ada terhambat ya planning-planning kalian dan juga semoga aktivitasnya tidak ada yang tergagalkan, Tom Pro 2. Dan juga teman-teman, setelah beberapa lagu berikut kita bakal masuk di informasi dan juga topik-topik yang seru untuk kita obrolin di pagi hari ini. Dan teman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget ya, silakan hubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya kita bakal dengar lagu dari Tyler nih, teman Pro 2 ya. Lagu dari Tyler dengan lagunya yaitu Push to Start.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Habis pikir. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
2: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
1: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
2: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
1: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
2: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
1: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
2: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

Ya Om Pro 2 tentunya masih bersama Om Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita baru aja dapat requestan lagu teman-teman ya. Requestan lagu katanya dari Karama lagi nih. Karama katanya, "Kamau, aku dari seberang." Oh siap. Di bagian mananya kak? Di Kayu Merah atau di bagian mana nih teman Pro 2 ya? Dan juga Karama katanya mau request lagu-lagu request lagu lagi dong. Request lagu dari Charlie Puth dengan lagunya itu Changes. Oke, siap. Udah masuk di playlist ya. Dan juga ngomongin soal lagu teman-teman ya. Mau bawain obrolan ini deh teman-teman. Kalian tahu enggak sih mengenai BET Awards 2026 tahun Pro 2 yang jadi nominasi itu ya. Nominasi BET Awards dan ternyata Cardi B, kalian tahu Cardi B kan? Ternyata memimpin nominasi tersebut teman-teman. Jadi ngomongin soal musik, mau punya info seru nih teman Pro 2 soal nominasi BET atau BET ya, BET Awards 2026 yang baru aja diumumin. Dan kira-kira tahu enggak siapa yang lagi on fire? Iya, betul banget ya seperti yang mau bilang, yaitu Cardi B teman Pro 2. Sukses masuk di salah satu nominasi tahun ini lewat kolaborasinya bareng Jeezy dan juga Latto tahun Pro 2. Ajang penghargaan musik dan hiburan ini emang selalu ditunggu-tunggu ya, karena deretan artis besar lain kayak Kendrick Lamar, Bruno Mars, dan juga Doja Cat ikut meramaikan persaingannya tahun Pro 2. Dan ini ngomongin soal R&B dan hip hop ya. Dan kalau kalian sendiri nih, lagu favorit kalian yang sering banget come repeat di malam, di belakangan ini teman Pro 2 ya, yang sering banget terulang-ulang dan juga kalian favoritkan untuk didengar mungkin di Spotify atau di YouTube Music teman Pro 2 ya. Kalau mau sih R&B dan hip hop tuh mau tipe-tipe yang bukan apa ya, musisi-musisi yang terkenal sih teman Pro 2 ya. Justru mau tuh cari musisi-musisi yang kayak loh enak tapi kok dia gak terkenal gitu ya, hidden gems gitu teman Pro 2. Dan kayak Luke Chiang, terus ada juga yang Chinese R&B. Nah itu kayak seru teman Pro 2. Tapi kalau kalian sendiri gimana teman-teman, bisa menghubungi Maul ya, berikan tanggapan kalian lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RR Digital. Dan sekarang kita masuk di lagu requestan dari Kak Rama yang ada di seberang, yaitu Charlie Puth dengan lagunya yaitu Changes.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
2: Kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yo, Sultan Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan tadi itu kita udah dengerin lagu dari PC Kota, teman Pro 2 ya, yaitu Bahagia Lagi. Aduh, langsung ngegalau teman Pro 2 ya. Untungnya di Spada ini, selamat bagi teman Pro 2 itu, gak apa-apa ya ngegalau. Yang penting jangan ngegalau malam-malam teman Pro 2 ya, jangan dijaga malam deh teman-teman. Dan teman Pro 2 di pukul 8:35 ini kita bakal ngebahas apa nih teman Pro 2? Kita bakal ngobrol soal berenang. Berenang? Iya, berenang. Tapi sebelumnya teman Pro 2, kamu semua mungkin lagi sibuk-sibuk dengan pekerjaan dan pusing sama deadline masing-masing ya, jangan sampai burnout ya teman Pro 2 ya. Emang kadang pagi-pagi gini tuh pikiran kita tuh udah overthinking duluan sebelum aktivitas jalan teman Pro 2. Tapi mau baru aja baca artikel dari rri.co.id nih teman-teman. Ternyata nyebur ke kolam berenang itu ampuh banget buat meredakan stres ya. Berenang tuh bisa bikin aliran darah kita lebih lancar, sekaligus melindungi otak dari toksin-toksin teman-teman ya, dari zat-zat yang beracun. Wow. Efeknya juga, pikiran kamu tuh bakal ngerasa jauh lebih tajam dan fokus saat mulai nugas dan juga bekerja. Dan ini tuh cocok banget ya buat mental health recovery anak muda yang mungkin lagi jenuh dengan rutinitasnya sekarang nih. Jadi pagi ini mending healing tipis-tipis gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 ada waktu, berenang deh kayaknya di Jalbar gitu ya. Di air laut teman Pro 2 ya. Yang dekat-dekat aja dan yang murah-murah aja teman Pro 2. Karena kita kan emang di pesisir ya. Dan juga jadi kita tuh lebih ada fasilitas atau mungkin akses kali ya, lebih tepatnya ya, lebih ada akses untuk kita tuh bisa berenang gitu. Beda kalau misalnya yang ada di tengah-tengah pulau gitu ya, yang dikelilingi hutan, waduh, itu harus nyari sungai dulu tuh atau cari danau gitu teman Pro 2. Tapi kalau kita ya bisa berenang di laut ya, enak teman-teman ya. Tapi teman Pro 2, kamu semua tertarik gak sih untuk berenang? Atau kalian semua ada gak sih hobi-hobi berenang teman Pro 2? Karena jujur Maul tuh kalau dulu waktu kecil ya sempat belajar berenang gitu kan ya. Tapi kalau udah sekarang tuh maksudnya udah dewasa tuh kayaknya udah gak ada waktu buat berenang teman-teman. Tapi ya kalau kalian sendiri gimana ya teman-teman, bisa menghubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811 489 4990, dan juga lewat RRI Digital. Teman-teman, selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Jisoo dari Blackpink nomor 2 ya, dengan lagu individunya yang berjudul Earthquake.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

inspirasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.